0: Hei, lapo kok merengut ae, Mbak?
1: Aku gak popo kok.
0: Halah, bojo arek-arek.
1: Aku gak popo, walah. Tengok no yo, sayur kecipir ditaruh di atas meja. Jangan khawatir, aku baik-baik saja.
0: Lelele, lek ngono tok aku yo iso. Kapal berlayar ono sing nyetir. Haji Gofur, tuku klambi ukuran M. Ati ambiar, gak usah khawatir. Hibur pasar kota nang kota FM.
2: Nah, untuk sobat kota yang hobi pantun atau parian,
3: langsung aja gabungan di program Pasar Kota. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7 hingga jam 10 waktu Indonesia Barat.
2: Selain bisa request lagu, sobat kota juga langsung ikut melestarikan budaya parian Suroboyoan lho, Rek.
3: Pasar Kota, parian Suroboyoan.

Kota FM Dangdut Surabaya. Selamat pagi, Dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi aku Cak Bucara di program Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan. Jam itu mangko ngantos mangki jam sedoso siang. Monggo Dulur wayahe guyonan delek hiburan delek kanca nang ngene Pasar Kota. Sampai bisa gabung di 561-1416-567-6923. Utawa jangan bisa gabung di WhatsApp Radio Kota FM 081-750-5881.

0: Man. Assalamualaikum.
1: Dangdut Surabaya, Mas Haji Bejo.
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Adus kumkum nanggone Kota Pare. Assalamualaikum Pak Di Jumadi, dos pundi kabare?
1: Kadang salam, dirajang lagi papat. Enji. Alhamdulillah, kalau sehat walafiat ya.
0: Alhamdulillah, pun telah tahun setengah rek gak muncul Pak Di Jumadi niki. Ya napa kabare, sehat-sehat nggih. Lancar rezeki nggih, lancar.
1: Pacul.
0: Heeh.
1: Nggih.
0: Okay.
1: Sponsoran aku
0: liwat
1: sile. Gak terus ngumpulin. Nggih. Tunggu pacul gawe macul isawa. Saat ini kalau muncul nggih alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, harapan lancar nggih.
1: Alhamdulillah mboten sakit leret.
0: Alhamdulillah mangkane gak tau mencung rek Madi Jumadi aku ngene.
1: Kula bendinten pantau terus mulai isu setengah itu.
0: Enji.
1: Sampai jam 8 budal kadang nek minggu tok.
0: Alhamdulillah lek minggu wayahe jamu niki nggih.
1: Jamu
0: pendinten. Jamu pendinten rek. Nggih nggih.
1: Tak tarik titik.
0: Monggo Mak Di.
1: Padolan wabes kota nang pekirian. Tuku tahu teh karo cengcek. Kula rungono alhamdulillah radio kota penggemar Jason teh tapi tambah wakil.
0: Alhamdulillah pandungan mawon dalam damel dulur-dulur derek-derek niki Pak Di.
1: Oke. Ora lu ngono bendine kok gaesok entek kok tambah wakil metu anyar-anyar
0: terus. Anyar-anyar. Nggih, alhamdulillah saged dados hiburan derek-derek. Lagune napa Pak Di?
1: Sing lagu jenengan puter sik tah niku wau judule napa niku wau?
0: Sing niku wau ta sing nyanyi niku.
1: Kaya Bidodari niku lho.
0: Denok okay. Niki Denok niki Happy Asmara.
1: Judule Denok.
0: Enjing.
1: Saniki sampean puteraken sing ngene iku nggih. Tapi versi lanang enten.
0: Dah, lanang nggih.
1: Nek lanang kan kita lagune bojoku sing ayo dewe.
0: Niki dereng wonten iki sing lanang niki.
1: Kula pun nate ngrungokno niku.
0: Berarti anu judul lagune benten Pak Di.
1: Oh, tentang. Nggih, nan niku.
0: Nggih.
1: Kula rungokno bojoku sing ayu dewe
0: maki kula
1: opai sampai ambo titik-titik terus gak tak
0: terus ini ke gengge ngidano lagu ini ku ngidam pentol.
1: Wah seneni sampe muter ngidam pentol seneni lho kalau
0: lagi bojoku sing ayu dewe.
1: Nggih, Pon, tak beco.
0: Nggih.
1: Kula kepengin salam-salam.
0: Monggo.
1: Sing iku, Mbak. Tante saking Bandung niku sinten namine?
0: Niku Bunda Kalista.
1: Oh, nggih. Waalaikumsalam Bunda Kalista. Salam kenal kali Cak Jumadi. Yo.
0: Pak RT niki, Rek.
1: Loh, nggih ta. Kula mboten sios mriku wingi arep.
0: Lha ngoten
1: niki. Dalem minggu wingi.
0: Eh napa?
1: Mboten numan sebab mboten numan telas.
0: Nggih, nggih,
1: nggih. Kanjeng teng Cak Irsat telas mboten numan.
0: Nggih, nggih, nggih, nggih.
1: Terus kali salam kedua niki Mbak Yati Randu Tejo.
0: Nggih.
1: Bunda Diantara TV, monggo pinaras danten. Bunda Rujuk, Bunda Yanti, Bunda Sutira. Bunda Ima sing pentiten melebut nih.
0: Enji.
1: Bunda Fatona. Bang Uco, Bang Kopar, Bang Kosim. Pak Pogedang, Pak Sugeng, Pak Su.
0: Enji.
1: Cak Edo, monggo. Wah enak nih nyanyi karaoke nih minggu
0: Cak Edo. Sinten Cak Edo.
1: Koyok Nggih, koyo penyanyi arek.
0: Oh, ancene penyanyi niku teng pundi-pundi diusiri wong.
1: Oh, ngoten nggih. Cak Sur menganti Bunda Wulan. Hey. Mas Aditya, monggo mlebet.
0: Lagune ngapunten sios napa, Pak? Lagune sios napa? Pun.
1: Sembarang sekerso jenengan mawon kula rungokne pokoke.
0: Siap.
1: Cak Gianto Rembo. Pak Kasian, Pak Dianto. Cak Prapto Riario. Pun niku mawon.
0: Nggih, Pak Di, matur
1: nuwun. Sing kesebut nyuwun ngapunten. Pun salami pres mawon tanpa terkecuali.
0: Nggih.
1: Cak Bejo. Semangat menghibur. Menghibur kula sambil kerja.
0: Nggih, siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Pak Di Jumadi wonten Wiyung nggih. Alhamdulillah iso ketemu mana mbek Pak Di Jumadi dengan suara yang seger. Pasar Kota. Pantunan Parian Surabayaan.
2: Kota FM Dangdutnya Surabaya. Assalamualaikum. Good morning abangku.
0: Good morning. Tuh kemarin udah masuk ya Bang Ucok ya. Sorry ya. Oke. Atenon. 5614165776923 Pasar Kota Pantunan Parian Surabayaan. Langsung aja dulu dalam hiburan oleh Pasar Kota jam itu ngantos mangki jam sedoso siang.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Pasar Kota, Parian Surabayaan.

FM Dangdut Surabaya. Selamat pagi dulur-dulur sobat Kota FM. Masih di program Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan. Selamat pagi Mas Ocha Banjarnegara Jawa Tengah hadir. Matur nuwun Mas Ocha. Kemudian selamat pagi Mbak Ayu Iriana. Assalamualaikum Mas Bejar warga Medan Amplas hadir. Selamat pagi Mas Misbah. Assalamualaikum dari Purbalingga hadir. Matur nuwun untuk Mas Misbah. Mama Ajis hadir Glugurimbun Kampung Krekel Medan Sumatera Utara. Sambil kecap pagi Kakak Medan absen aja. Matur nuwun Medan. Selamat pagi Abah Waisal. Assalamualaikum Cak Bejo. Selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat bahagia semoga dilancarkan rezeki dan dimudahkan segala urusan aktivitasnya. Matur nuwun Abah Waisal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Cak Bejo Suramadu hadir bareng Cak Jenel Perak. Matur nuwun Cak Jafar Jai. Semoga sehat selalu nggih. Sego goreng lawi kerupuk dipanganget rasane mantep lek golek pacar ojo bung simbrot golek sing gelem diajak urip awet. Ngering ke sinatana dukur meja jumlah itu dipindah nang lemari pakaian wai gabungan nang pasar kota dikancani Cak Bejo belajar pantunan Surabaya jam itu sampai jam 10 awal. Cak Asmawi Awi matur nuwun. Selamat pagi Kota FM Surabaya dan krunya. Matur nuwun untuk Mas Amir Udin. Selamat pagi untuk Cak Kadir Sati. Cak Kadir Sati, assalamualaikum. Waalaikumsalam Cak Bejo. Kula titip salam kagem Cak Jenderal Bangkalan dan juga yang ada di Geger, Cak Ribut dan Gombes dan semuanya tanpa terkecuali salam sak duluran Cak Bejo matur sekelangko. Matur nuwun juga untuk Cak Kadir. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk hari ini ye. Semoga diberikan kemudahan kelancaran dalam beraktivitas. Amin ya rabbal alamin.

Di mana perakiraan cuaca Surabaya dino iki didominasi kondisi cerah. Cuaca sih bersahabat diperkirakan berlangsung hampir sepanjang hari dengan suhu udara berkisar selawi sampai 31 derajat Celcius. Dan sobat kita FM, kondisi iki mendukung berbagai aktivitas masyarakat baik di dalam maupun di luar ruangan. Meski cuaca diprediksi cerah, masyarakat tetap perlu memperhatikan perubahan suhu dan tingkat kelembapan udara yang cukup tinggi. Kombinasi suhu hangat dan kelembapan bisa membuat udara terasa lebih gerah terutama pada siang hingga sore hari. Karena itu menjaga asupan cairan dan menggunakan perlindungan dari paparan sinar matahari tetap menjadi langkah yang disarankan saat beraktivitas di luar ruangan.

0: Dulur-dulur yang baru gabung dari Pasar Kota Anggi, Panturan Parikan Surabaya, monggo dulur sambil beraktivitas, sambil nyambut gawe, sambil melaksanakan tugas-tugas santai dan tidak tegang. Semoga lancar Anda bisa menyimak Pasar Kota Panturan Parikan Surabaya.
1: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: elek.
1: Royal Music.
2: Paiye lagi.
0: Aku lo neng bandara.
2: Aku neng terminal.

0: Pokoknya apa?
1: Ma.
0: Berarti adik ini selingkuh ceritanya.
1: Orang?
0: Iya. Kau tahu diriku, kau tahu dirimu.

Walaupun masih di Radio Kota FM dan Dute Surabaya. Assalamualaikum Cak Haji dari kawasan Margo Mulyo, direk hadir, cuaca panas, lalu lintas ramai lancar. Sama salam damel sedoyo dulur FKS Berskabe, tambah titip salam buat sobat kota semua yang ada di Kota Medan, semoga tetap sehat. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun untuk Cak Prapto Rea Riu. Sekarang kan di kawasan Margo Mulyo. Mampir sik Cak, ambek ngenteni tugas nang warung kopi. Wayahe nyusu ambek sarapan. Oke, dulur hati-hati ya untuk sobat Kota FM yang sekarang lagi melintas di jalan dalam melaksanakan tugas, tetap hati-hati, jaga kondisi, jaga kewaspadaan, semoga selamat dan lancar sampai tujuan, amin. Dan juga buat dulur-dulur yang sekarang lagi melaksanakan tugas dimanapun berada, semoga diberikan kemudahan, semangat dalam rezeki gawe keluarga barokah. Dan sebagai kita FM, ikut aturan anyar teko pemerintah kota Surabaya soal mewajibkan pemilik rumah dan pemilik rumah kos dan kontrakan iki untuk melaporkan data penghuni atau penyewa baru maksimal pitung dino setelah menempati hunian. Aturan baru itu menjadi salah satu poin penting dalam peraturan daerah atau Perda Surabaya nomor 4 tahun 2016 tentang hunian yang layak serta telah berlaku sejak 31 Maret 2016. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Spenduk Capil Kota Surabaya Irwan Wahyu Derajat Ciki ngomong pendataan penyewa dilakukan melalui aplikasi check-in warga dengan melibatkan camat, lurah, RT, dan RW. Dan oleh aplikasi check-in warga yang akan mendata setiap penduduk, bahkan tidak hanya rumah yang miliknya sendiri tapi juga rumah kos, kemudian kos-kosan itu juga akan didata. Selain identitas penyewa, Irfan menjelaskan masa kontak atau sewa kos juga wajib didata oleh pemilik dan dilaporkan ke aplikasi check-in warga sehingga Pemkot Surabaya dapat memantau domisili setiap warga. Jadi misalnya kontrake rong tahun itu harus betul-betul terdata sehingga dokumen-dokumennya juga mungkin akan di-tagging sampai masa kontaknya berakhir. Lebih lanjut dulur, Perda nomor 4 tahun 2016 pemilik kos dan kontrakan wajib bersedia alamat propertinya digunakan sebagai alamat kartu keluarga KK bagi penduduk berKTP Surabaya selama masih tinggal di lokasi tersebut. Ketentuannya adalah jumlah KK yang terdaftar maksimal sama dengan jumlah kamar yang disewakan oleh pemilik. Oleh karena itu pendataan dokumen pendudukan di awal penting diperhatikan. Kesepakatan terkait identitas penyewa harus sudah clear sejak awal sehingga meminimalisir persoalan di kemudian hari. Terlebih jajaran Pemkot Surabaya wis melakukan sosialisasi Perda. Dan kadang-kadang iki tuan rumah ya, utama pemilik kos gak bersedia karena nanti mungkin takut anak pinjol dan urusan-urusan yang lainnya. Maka ini harus sudah di clear di awal perjanjian kontrak utawa kos. Apa benar data kependudukannya jelas, kerjain nang di rumah tangga utawa enggak. Jadi saiki pemilik rumah kos ya iki harus benar-benar mengizinkan misalnya penghuni kosnya itu gawe KK utawa KTP beralamat oleh tempat kosnya. Karena itu sesuai dengan Perda nomor 4 2016 yang sudah berlaku mulai Maret 2016. Jadi saiki wis ono maneh penghuni kos-kosan itu kos-kosane nang gone kene terus marono alamate nang di gitu ya. Jadi pemilik kos ataupun sing ngekos itu bisa memiliki KTP atau KK sesuai dengan alamat tempat tinggalnya. +56 1 14 16 567 6 923 sobat kota, langsung aja di program Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan. Anda bisa gabungkan di Pasar Kota 561-1416-567-6923 atau orang di WhatsApp Radio Kota FM 081-750-58881. Surabaya, terutama kawasan Citandui sekarang lagi redup ya.

Selamat pagi Mbak Tumiar Indahwati, pagi Bang Bejo dari Juanda Medan. Selamat pagi Cak Bejo, Kayen Kidil Kediri Utara hadir Pasar Kota. Bunda Kalista selamat pagi. Abu Kalista dari Kota Bandung, Matuga sampai tuntas Mas Bejo buat Kak Ines Valiando dan semuanya aja, salam seduluran. Matur nuwun, selamat pagi. Terima kasih untuk Bunda Kalista di kawasan Bandung ya. Assalamualaikum Mas Hartono di Pademangan Jakarta Utara hadir Cak Bejo, salam sehat buat semuanya aja. Terima kasih Mas Hartono. Selamat pagi Mbak Dumayanti hadir, warga Setabat Langkat Sumatera Utara.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Assalamualaikum, jawab-jawab. Waalaikumsalam. Nandur manggis, ambone seperempat hektar, tuku kaos digawe kok kegedean ukurani. Dinten Kemis, mugo kita sedoyo tansah pinaringan sehat walafiat anti tepar supados liyat niat ngelampai ibadai. Salamin kagem Cak Miskan, Cak Gimo Bangkingan, Cak Sur Menganti, Bunda Sutira, Mbak Ima, Mbak Santi, Salala Ngesong, Mbak Ika Gerjaan, Pak Jono Tamrin, Cak Samsul Hadi, Mbak Putri Widayanti, Pak Sugendin Pasar, Pak Rudi Ngagel, Matunun. Sami-sami, Abah Mas Samsuri, Matunun, Ji. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Selamat pagi, hadir warga Deli Tua Panah, Gang Bunga, Medan Sumatera Utara, Bang Sali.

Pagi Cak Gianto Rimbu, Assalamualaikum Cak Bejo, Waalaikumsalam Tarik Pariani, Tuku Semongko nang Rangka, Tuku Makaroni na Pak Adam. Adanya anggota Mbak Ika rindu kini akan tak akan pernah padam. Tuku Delimo karu kerang, Tuku Markisa nang Jakarta. Mbak Ima karu Mbak Santi anduk Mbak Sunang enggo-enggoan, bayarani kurang terpaksa sandal cici tising anyar disita. Salamnya semuanya aja seduluran salawasi Cak Bejo, saya selalu mantan untuk Cak Gianto Rembu. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

5617 5679 5623. Selamat pagi untuk Sobat Kata FM yang baru gabung di Pasar Kota Pantura Parian Surabaya.

Dan sebagai tapi nggak terasa ya, selepas ini kita udah masuk di bulan Agustus ya, bulan hari kemerdekaan. Ojo lali, disiapno genderoi.

Dan sebagai ini informasi terbaru ya, toko kota Sidoarjo dan ini benar-benar harus awak dewi waspada terhadap perlakuan ataupun pergaulan putra putri ini awak dewi. Iki sing gawe miris dulur, temuan puluhan pelajar usia 11 sampai 17 tahun nang ngone Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur iki terpapar human imunodefisiensi virus atau HIV, jadi alarm publik untuk deteksi dini penyakit tersebut dan tidak membuat stigma tertentu. Dosen program studi kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Dewi Setiawati menilai fenomena meningkatnya kasus HIV menjadi alarm terkait pengendalian medis. Stigma negatif terhadap penyandang HIV di Indonesia kerap menghambat pengendalian penyakit.

padahal deteksi dini dan edukasi yang tepat dapat meningkatkan kualitas hidup serta menekan diskriminasi. Dengan screening yang lebih baik dan cepat, penanganan medis kepada pasien HIV dapat segera dilakukan. Dan HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh sehingga penderita rentan mengalami infeksi dan komplikasi. Temuan kasus HIV pada anak memerlukan penelusuran lebih lanjut untuk mengetahui sumber penularannya, mengingat sebagian besar kasus HIV pada anak penularannya secara vertikal. Dan HIV tidak menular melalui berjabat tangan, berbincang, atau hidup berdampingan. Pemahaman keliru ini yang membuat banyak pasien HIV dijauhi sehingga mereka enggan melakukan pengobatan. Dan saat durungnya dulur Kementerian Kesehatan Kemenkes mengungkap sebanyak 60 remaja berusia 11 sampai 17 tahun di Sidoarjo terdiagnosis HIV sepanjang periode 2001 hingga Juni 2016. Dari kasus ini sebanyak 7 orang meninggal dunia. Data tersebut merupakan bagian dari 1.183 kasus HIV kumulatif yang ditemukan pada kelompok usia 0 sampai 24 tahun di Kabupaten Sidoarjo.

0: Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget bu, promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Walau koma Sici Radio Kota FM. Selamat pagi Mas Agung Singolot Aulikari Santri. Bubur ayam tukun inang sambiroto. Assalamualaikum Cak Bejo. Waalaikumsalam. Selamat pagi untuk Mas Agung.

Ya sobat kita FM, setoran parkir anggore tunjungan plaza ini ada perubahan ya setelah dilakukan digitalisasi. Pemkot mencatat setoran parkir nang jalan Tanjung Anom kawasan Tunjungan Surabaya ini melonjak meningkat signifikan usai penerapan sistem digitalisasi. Setoran sing sak gurungi cuma sekitar 100.000 kini

tumbuh sekitar 2,6 juta dalam semalam. Artinya ada kenaikan lebih dari 4 kali lipat dibandingkan era sakdurunge digitalisasi diterapkan. Wali Kota Surabaya Cak Eri mengatakan peningkatan pendapatan itu merupakan hasil evaluasi yang dilakukan Dinas Perhubungan Dishub dan OPD terkait tentang pengelolaan parkir non-tunai. Nah, di Jalan Tanjung Anom Dulur, hasil evaluasi menunjukkan selain tidak ada lagi kendaraan yang dia parkir di trotoar, juru parkir juga konsisten menerapkan sistem pembayaran non-tunai digital di lapangan. Keberhasilan ini mendorong Pemkot Surabaya menerapkan pola serupa di seluruh titik parkir nang Surabaya. Dan Cak Eri menilai langkah ini akan memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai potensi pendapatan parkir di setiap lokasi. Dan selama masa uji coba, seluruh pendapatan parkir akan direkap setiap hari sebagai bahan evaluasi. Setelah itu pengelolaan dapat dikembalikan kepada juru parkir dengan pengawasan yang tetap berjalan.

Sistem parkir digital mulai menunjukkan hasil positif. Pemkot Surabaya tidak berpuas diri. Erin Jaluk masyarakat untuk aktif melapor apabila menemukan juru parkir yang menolak pembayaran non-tunai.

Pasar Kota Pancuran Parikan Surabayaan. Matur nuwun buat sobat kita masih terus gabung di Pasar Kota Pancuran Parikan Surabayaan. Tetap semangat dulur buat sampean untuk meneruskan aktivitas di dinten iki nggih. Semoga seluruh aktivitas jenengan hari ini diberikan lancar tanpa halangan satu apapun. Amin ya rabbal alamin.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Boyoan. Halo. Pasar Kota Pantunan Parikan Suroboyoan. Selamat pagi. Halo. Oh, aduh.
1: Ya. Kalau tunggal hari ini.
0: Iya, soalnya riane wedok kabeh.
1: Kula wong ireng.
0: Nggih, napa?
1: Dilokno Cak Rembo jarine ngejak mangan bakso mek Mbak Ika sandale disita. Sandale anyar pisan.
0: Lah iya ya apa.
1: Angel wis angel. Padahal sing tukokno sandal anyar lho Mbak Ika dudu aku.
0: Lah iya jen sang apa jenjet ngarep pisan.
1: Lah iya. Tapi ngini ku dulu lah nang nembak naya jadi aku embu petis.
0: Saiki.
1: Kok jahat tu lu nembak tak rembu, tak rembu coba lu tak balas untuk rembu semua tak balas sampean.
0: Sampean balas.
1: Kau tarik ni tak jauh.
0: Gi.
1: Kau tarik gi.
0: Eh gi monggo Mbak Santi.
1: 41 susu sangewu. Lah Mbak Ika Sabtu aku hari Minggu. Ya apa tak cari embu tante ni mana kita sampean?
0: Lu ala kok giliran gua. kayak apa budal sekolah di kiri apa ya apa
1: nggak salah aku itu lo nongan embu petis
0: itu kuduren kita dibalas sampai Cak Rimbu itu kuduren wena ere itu kuduren karo sekoteng tuku petik karo sarden le Mbak Santi jeno senen kerja dene mempeng mergoni dompete wis kosong isine surat gaden
1: sama kok arwa Cak Rimbu.
0: Bisa tahu sampai duduk, tahu sampai duduk nongun dulu.
1: Enggih ta. Sudah maling kita sih.
0: Assalamualaikum saking Mas Aditya kedamaian.
1: Waalaikumsalam Mas Aditya segalung dewi. Iya. Pun sarapan taniku.
0: Lo sarapan sekali diomong langsung deh.
1: Oh. Oh ngatun ta. Segal maling pak tak jauh.
0: Iya.
1: 15 susu 35. Heeh. Cak Rembo, chat kula mboten sampean balas, aku golek wong liya lho tak Cak Rembo.
0: Duh, diancam ngono Cak Rembo. Cak Rembo iki anu apa akeh penggemar ya.
1: Salah aku delokno embu petis kok ya lara lho aku.
0: Salam dari Mbak Ika Gresikan iki lho.
1: Waalaikumsalam.
0: Pun sarapan ta Mbak Santi?
1: Dereng Mas, dereng.
0: Apa ya nggih, apa?
1: Salamnya mawon nggih Cak Jo.
0: Nggih, mau lagune napa?
1: Lagune niku pestamu adalah dukaku.
0: Pestamu adalah dukaku. Berarti gak iso pesta lah.
1: Nggih. Oh, mboten saged.
0: Lah iya.
1: Wong lara kok salahe. Lah niku wau kok niku mboten purun ngoten cari buka wani ngono.
0: Ya apa? Nggih, monggo.
1: Salame niku Cak Su, Cak Gianto. Mbak Ika.
0: Nggih.
1: Mbak Putri sekeluarga.
0: Terus.
1: Cak Meskan kali Cak Samsuri. Mas Aditya. Senggandeng dhewe sak kedamaian. Pun dalem semua mawon Cak Bejo.
0: Nggih.
1: Kalau Cak Bejo kalau pulang hati-hati jangan kesehatan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun untuk Mbak Santi yang ada di kawasan Ngesong. Mbak Ima selamat pagi Mbak Ima. Ayo sarapan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Ika yang ada di kawasan Gersean ya, semangat pagi untuk hari ini. Ono cemiti nang wit kelopo, Mbak. Pagi Mbak Santi, dina iki masak opo? Cak Sur menganti. Cak Sutartong, matur nuwun sudah gabung di Pasar Kota. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Cak Bejo Pasar Kota Parian Surabaya, rek warga Sawutra Tarbandir, salam seduluran mawor, matur nuwun. Selamat pagi Bri Cama Mustika, selamat pagi, salam sehat selalu Dik Bejo, samplangan Gianyar balik ikutan gabung matur nuwun. Terima kasih Bri, salam sehat selalu di samplangan ya, di samplangan ketemu dengan Abah Waisal nih. Selamat pagi juga untuk FKS yang ada di kawasan Bali, ada Bri Arjuni, Bang Tenjo, Pak Sugeng, Bri Cama Mustika juga Abah Waisal, semuanya aja yang ada di kawasan Bali. Selamat pagi, ada Mbak Melani aja yang ada di kawasan Medan ya, hadir. Mbak Reni Rentina, assalamualaikum, jabu-jabu hadir Medan ya Cak, semangat bertugas, salam Kamis manis, matenun. Selamat pagi juga untuk Cak Agus Pangsut, salam sehat selalu Cak Agus, doping toh Cak yo.

Mang Sidoarjo, assalamualaikum Cak Bejo. 51 susuk sangangewu enggak jadi deket, tidak memiliki lagu. Oh, 51 susuk sangangewu enggak jadi deket, tidak memilikiku. Salamnya buat Cak Gianto, Cak Cur, Cak Iskan, Cak Samsul, keluarga Koko Heri, Mas Hari, Sambi Kelop, Cece ini, dan Dedek semua buras buat Cak Bejo, matur nuwun kalau pulang hati-hati. Mbak Ima, terima kasih ya. Selamat pagi, Mbak Ima. Kira Cak Sur, Mbak Santi masak soto, Cak Sur. Sampean kepingin, ta. Cak Nurkolis monitor, matur nuwun. Selamat pagi Cak Nurkolis. Mbak Wahyu yang ada di kawasan Jivana Sidoarjo, selamat pagi. Sehat-sehat bersama si kecil ya.

Dan sebagai kita paham, awak diri sebagai warga Kota Surabaya kudu bangga ya, dan merasa bahagia jadi warga Surabaya soalnya banyak prestasi-prestasi yang sing didapat ambek Kota Surabaya iki. Salah si Cina adalah ketika Surabaya iki tinggal selangkah lagi jadi kota layak anak paripurna. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPP3A Arifatul Khoiri Fauziki menyebut Surabaya tinggal selangkah lagi meraih predikat kota layak anak kategori paripurna. Hal itu disampaikan saat menghadiri puncak peringatan Hari Anak Nasional yang digelar di Balai Kota Surabaya Rabu Wingi dulur. Peringatan HAN mengusung tema Sayangi Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan Anak Surabaya Hebat. Kegiatan tersebut diikuti lebih dari 5.000 anak yang mengikuti Festival Sayang Anak, peluncuran gerakan Activity for Early Years hingga kelas inspirasi. Kelas inspirasi menghadirkan Wali Kota Surabaya Cak Eri Cahyadi, Menteri P3A Rifatul Khoiri Fauzi, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti, serta Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Kodari. Dan Arifatul menilai komitmen Pemkot dalam memenuhi hak-hak anak terus menunjukkan hasil yang positif. Menurutnya sinergi lintas sektor menjadi salah satu faktor yang membuat Surabaya semakin dekat dengan predikat KLA Paripurna atau Kota Layak Anak Paripurna. Dan Surabaya tinggal selangkah lagi menuju layak anak paripurna. Pak Wali Kota mampu mengorkestrasi seluruh perangkat daerah dan berbagai elemen masyarakat sehingga banyak ruang yang aman dan nyaman bagi anak. Penguatan keluarga melalui sekolah orang tua hebat juga menjadi contoh yang sangat baik bagi Kota Surabaya.

Hari Bakti TNI Angkatan Udara. 29 Juli 1947 menjadi saksi abadi keberanian untuk mematahkan ketidakmungkinan. Hari ini, kita tidak hanya mengenang sebuah peristiwa sejarah, tetapi menyalakan kembali api dedikasi, pengorbanan, dan bakti tanpa pamrih para pahlawan Dirgantara. Nilai-nilai leluhur itulah yang kini mengalir dalam setiap detak jantung prajurit TNI Angkatan Udara. Bergerak selaras bersama rakyat untuk menjaga setiap jengkal ruang udara Indonesia. Langit Nusantara bukan sekedar ruang tanpa batas. Ia adalah kehormatan, kedaulatan, dan rumah bagi jiwa-jiwa yang bersumpah setia pada Ibu Pertiwi. Mari bersama kita perkokoh persatuan, mengukir prestasi, dan melanjutkan pengabdian demi Indonesia Maju. Selamat Hari Bakti TNI Angkatan Udara. Kepakan sayapmu, jayalah Dirgantara, Swabuana Paksa.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Walaupun Siji Radio Kota FM dan Dutnya Surabaya masih di program Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya. Selamat pagi dulur-dulur sobat Kota FM, masih gabungan ya bareng saya di program Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya. Pasar Kota, selamat pagi ya Bunda Kalista yang ada di Bandung.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bunda?
1: Alhamdulillah kabar baik Mas Bejo. Mas Bejo
0: gimana
1: kabarnya?
0: Sehat juga Bunda. Iya, udah. Udah sarapan?
1: Cuaca gimana di sana?
0: Cuaca di Surabaya lagi panas ya. Hari ini 22 sampai 31 derajat Celcius.
1: Sama, di sini juga panas banget.
0: Panas
1: tapi
0: ya.
1: Tapi kalau pagi dingin.
0: Iya.
1: Kalau pagi pagi banget jam 6 itu dingin banget gitu.
0: Soalnya ini
1: sekarang
0: udah
1: panas.
0: Puncaknya musim kemarau katanya. Jadi
1: iya,
0: panas gitu.
1: Baru pulang olahraga biasa, Mas.
0: Mantap. Siap, tarik Bunda pantunannya.
1: Jalan-jalan ke kota Bandung.
0: Oke,
1: jangan lupa
0: cakep.
1: Beli colenak.
0: Cakep.
1: Kalau dengerin Mas Bejo yang siaran,
0: cakep.
1: Hatiku terenak-enak deh.
0: Cakep. Makasih Bunda.
1: Nyambung nggak apa-apa ya.
0: Iya. Nah, aktivitas hari ini, apa ini aktivitas hari ini?
1: Tadi olahraga biasa, seperti biasa olahraga pagi.
0: Iya.
1: Nah, baru pulang sekarang biasa nanti setel itu Pak radio.
0: Oke. Okay.
1: Terus beres-beres di rumah nanti sore jam setelah salat asar mau ada acara.
0: Wih,
1: pembukaan
0: mantap.
1: Rumah makan di Kota Bandung gitu.
0: Punya Abu Kalista?
1: Bukan. Punya teman aku, cuman aku di situ sama teman-teman, kan aku aktif di radio ya. Di salah satu di Kota Bandung aktif banget di radio. Nah, kita-kita tuh diundang sama yang punyanya gitu.
0: Okay.
1: Nah, terus suruh ngajakin teman-teman ya, diajakin sama aku gitu.
0: Biar rame ya.
1: Diajakin. Iya, jadi per jamnya itu suruh ngajakin 15 orang per jamnya.
0: Oke.
1: Jadi dibagi. Aku ajakin aja sekian-sekian alhamdulillah gitu.
0: Ntar,
1: tapi nanti aku ininya sore-sore gitu.
0: Ntar aku nyusul ya Bunda ya ke Bandung.
1: Oh, siap. Ditunggu ya Mas Bejo. Kita itu lihat itunya pembukaannya rumah makan yang ada di Kota Bandung.
0: Beli kemuning. Beli kemuncing sama pahat, pahatnya buat ngukir sendok abis jogging pagi. Abu Kalista capek, pasti istirahat, abis istirahat langsung makan karedok.
1: Iya. Pasti itu dari Cak Gianto.
0: Benar.
1: Kan?
0: Ini salam kenal.
1: Iya.
0: Salam kenal dari Mbak Santi yang ada di Ngesong.
1: Di Ngesong?
0: Ngesong Surabaya.
1: Oh, Ngesong itu Surabaya. Oh iya. Salam kenal juga Mbak Wati, Mbak Santi ya?
0: Siap. Mbak Santi.
1: Iya, salam juga buat Mbak Santi. Terus buat pabrik kita kemarin. Anugrah Nugroho, Putra Andersyansyah, Sutartong, Renita, terus Hadi Prayitno, Mas Rijal, terus yang punya itu yang punya Juragan Dawet.
0: Siap. Ini
1: ya,
0: dapat salam
1: sama
0: dari
1: siapa lagi ya?
0: Dari Mas Aditya Mahesa sama Pak Pak Dianto di Krian. Oke.
1: Mas Aditya Mahesa, salam kenal kembali dari aku.
0: Di Gresik Kalista. Itu Mas Aditya di Gresik.
1: Oh, di Gresik. Yang satu lagi siapa yang barusan?
0: Yang tadi Pak Dianto di kawasan Krian, Sidoarjo.
1: Oh iya, salam kenal kembali dari aku.
0: Siap.
1: Mas Rijal udah ya?
0: Sudah.
1: Mas Uli, Mas Eta, Bunda Umi Jelira, Renita, Inces, ya Inces itu yang suka bisa menyapa. Siti Rohima tuh kemana ya? Biasanya dia suka aktif tuh di Facebook, sekarang nggak ada, nggak
0: gitu
1: muncul.
0: Ya? Oke. Okay.
1: Abah Wasley ya, Abah Wasley yang di mana tuh, yang di Bali?
0: Di Bali, benar.
1: Iya, semuanya aja deh. Mas Bejo buat semuanya aja yang ada
0: lagunya
1: di Kota Surabaya.
0: Apa Bunda lagunya?
1: Salam kenal dari aku.
0: Oke.
1: Okay. Oh, pingin ini aja, pingin ini Cinta Merah Jambu bisa di play enggak?
0: Cinta Merah Jambu bisa.
1: Ya, udah itu aja ya.
0: Okay.
1: Cinta Merah Jambu ya.
0: Siap. Terima kasih
1: Makasih Mas
0: Bunda.
1: Bejo. Selamat tugas sampai tuntas. Jangan lupa ngopi.
0: Oke. Terima kasih untuk Bunda Kalisari di
1: Makasih
0: kau.
1: ya.
0: Ya, sama-sama Bunda Kalisari di kau.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Kalisari di kawasan Bandung. Terima kasih sudah gabungan di Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya. Monggo 561 1416 567 6923.

0811 1469 9223. Langsung aja di program Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya. Yoan, selamat pagi buat dulur-dulur yang baru gabungan bareng Sajak Bejo ya. Tak entah ini dulur orang udah 0811 1469 9223.

Monggo sobat Kita FM langsung aja gabung di pasar kota nggih, sampean bisa nyopo dulur-dulur, nyopo derek-derek di program pasar kota Pantunan Parikan Surabayaan.

Pokoknya sampean yang sekarang lagi aktivitas, semangat untuk aktivitas ya Gi. Semangat untuk bekerja, semangat untuk delek rezeki, selamat untuk delek cuan ke dulur kai keluarga di rumah. Pire ya berkumis yo ketok gagah, nek wis gagah ojo dicukur, dina kumis sak bejo tansah asal berkah, nek wis oleh berkah ojo lali bersyukur. Matur nuwun kangge Mas Eri Citralen, terima kasih. Assalamualaikum, waalaikumsalam, rahayu rahayu. Melayu melayu Ramadan, finish pasar Senen. Assalamualaikum Cak Bejo, pasar kota Pantunan Parian Surabaya, Bojoyoni Jawa Timur. Semoga diparingi sehat walafiat dan dimudahkan segala urusan, amin. Oke, salami kangge Mumi Siti Amara, Mbak Vivin Alia, Mbak Vivin Alia Alesa, Ferry Adianto di Perumnas 5 Perempuan, dan semuanya aja yang lagi mendengarkan Radio Kota FM.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Selamat pagi untuk Cak Prapto Sopir Aryo. Sekarang lagi ada di kawasan Tambak Usaha Wilangun, Cak ya. Wah, bergeser cepat, Cak ya.
1: Orang ya, gorong ngopi.
0: Sampai gorong kopi dan ngopi, Cak. Sarapan di sini ya, ben semangat. Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
2: Parian Dandutan Suroboyoan, Kota FM Dandutnya Surabaya.
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking sinten.
2: Saking Cak Adam, Cak Bejo, kabarnya bagaimana?
0: Alhamdulillah Cak Adam. Terus mudi kabarnya Cak Adam sehat.
2: Alhamdulillah sehat niki, alhamdulillah.
0: Pun ngopi dah.
2: Tereng-tereng ngopi, tereng. Iya no, po.
0: Jamnya mending gak durung ngopi.
2: Tereng ngopi, mulai lambungnya tasik, mulai rotok kumat.
0: Sehat.
2: Nganggil.
0: Monggo ditarik Adam.
2: Tuku jamu nang Sidarjo, mari ngombe jamu, dikei glali. Nek sampean kepengin awak ilmu sing gelek nang warung Cak Bejo, nek awak ilmu cek koyo bumimi.
0: Ya apa?
2: Aku ngene kok sampean warar ini sampean ae sampean kei pari ana di aku tak udar anu nang ngene kota FM aku sih iki sampean sing ngandani.
0: Lah ya ngombe jamu ambek mangan super mie tak telu. Lek kepengin lemu koyo Bunda Mimi ngono kaken ngombe banyu.
2: Alhamdulillah kene ketemu lagi karo kanca-kanca. Tak bejo.
0: Pokoke sak niki lho salam saking Mbak Tanti Pumpungan dari Ngingas.
2: Oh nggih, nggih, salam balik kali Mbak Tanti.
0: Nggih.
2: Terus salamin niku wonten Pak Rusdi. Nggih. Wonten Pak Toto juga ada Mas Ali.
0: Nggih, salam saking Mas Aditya Kedamaian Gresik.
2: Oh, alhamdulillah, konco-konco saking Gresik niki kathah sancene kuat banget Cak Bejo. Lari-lari teng pundi-pundi niku kathah sakniki teng kota FM.
0: Alhamdulillah matur nuwun mugi-mugi dados hiburan dados.
2: Nggih, dados hiburan niki ancene. Semamu sing golek nang warung Cak Bejo cek tambah lemu. Ayo apa guyang-guyang kabeh gak tambah lemu kabeh ne.
0: Nggih. Ya
2: apa. Terus wonten Cak Satrio Pak Kasian. Juga ada Pak Toto.
0: Nggih.
2: Wis pun salame kanggo sedowo ya mawon.
0: Nggih.
2: Asale di lagu ta niki.
0: Napa lagune napa niki yang salam saking Cak Kadir Sakti jenengan.
2: Oh Cak Kadir Sakti nggih. Sugeng siang. Lagunya ini ku Duka Dalam Cinta, Sheryl KDI.
0: Duka Dalam Cinta.
2: Nggih.
0: Oke, siap.
2: Iya, matur suwun kan, gak capek jauh. Matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sangat kagem Cak Adam yang ada di kawasan Ngingas. Nggih, sudah bergabung di Pasar Kota Pantunan Parian, Suroboyoan.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri

kulit cerah kayak aku, yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifford Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Dan sebagai tapi gak terasa 7 mulai jam 7 sampai jam 11 siang golongan cari jenengan di program Pasar Kota Panturan Parian Suroboyoan. Matur nuwun sangat nggih sobat kita FM wancine kula pamit saking program Pasar Kota Panturan Parian Suroboyo. Tetap jaga kondisi, jaga kesehatan. Mugi-mugi jenengan sedaya paringi sehat, paringi lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Matur nuwun sing les kapungan.
2: Ketemu maneh sesuk nang ngene acara Parian.
1: Pasar Kota, Parian Suroboyoan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM 881.

Tahukah Sobat Kota, mendengarkan musik terbukti efektif meredakan stres karena dapat menurunkan pelepasan hormon kortisol atau hormon stres dan memicu produksi hormon dopamin yang membuat bahagia. Terapi ini membuat memperlambat detak jantung dan menstabilkan tekanan darah sehingga tubuh dan pikiran menjadi lebih rileks. Mulai sekarang, kalau lagi aktivitas, jangan lupa dengerin Kota FM Yorek supaya moodmu tambah bagus.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

Tips atasi rambut rontok. Mengatasi kerontokan rambut dengan mengganti produk kesampo yang mengandung nutrisi penguat akar seperti ginseng atau biotin dan keramas maksimal 2-3 kali seminggu. Hindari mengikat rambut terlalu kencang dan penggunaan alat styling bersuhu panas ya sobat kota. Aplikasikan perawatan alami seperti lidah buaya atau hair tonic untuk merangsang pertumbuhan rambut sobat kota. Selain itu, sobat kota bisa menggunakan minyak esensial. Oleskan minyak alami seperti minyak kelapa atau rosemary yang terbukti dapat menutrisi akar rambut. Lakukan pijatan lembut pada kulit kepala saat keramas untuk melancarkan sirkulasi darah dan merangsang folikel rambut. Hindari menyisir saat basah ya, rambut berada dalam kondisi rapuh saat basah.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Wis isu, Rek. Wah, resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
5: Apa sih? Isu-isu rame ae.
4: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
5: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
4: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
5: Bu ayo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
4: Loh. Iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
5: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lo.
4: Wah, iya suan Mbak.
6: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Duwe Facebook, ojo lali. Like dan follow fanpage atau halaman.

Tips menjaga kesehatan mata. Setiap aktivitas yang dilakukan sehari-hari tidak terlepas dari peran mata sebagai indera penglihatan. Meski fungsinya bisa menurun seiring pertambahan usia, Sobat Keto tetap bisa melakukan berbagai cara menjaga kesehatan mata, sehingga dapat mengurangi risiko dan mencegahnya dari berbagai penyakit mata. Nah, berikut ini adalah beberapa cara menjaga kesehatan mata yang bisa Sobat Keto lakukan. Periksakan mata secara rutin. Setiap orang, mulai dari anak-anak hingga lansia, dianjurkan untuk memeriksakan mata secara rutin setidaknya 2 tahun sekali. Orang dewasa yang sudah berusia lebih dari 40 tahun bahkan disarankan untuk memeriksakan mata setahun sekali. Disarankan untuk mengkonsumsi makanan bernutrisi yang kaya akan kandungan vitamin A, vitamin C, vitamin E, lutein, selenium, dan asam lemak omega-3. Sobat Keto dapat memperoleh berbagai nutrisi tersebut dengan mengkonsumsi sayuran hijau, ikan, telur, kacang-kacangan, dan jeruk. Hindari penggunaan gadget yang terlalu lama, hindari paparan sinar ultraviolet, dan hindari pemakaian make up pada mata yang menyebabkan iritasi, dan jangan lupa olahraga yo, Rek!

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: Tips kulit glowing. Berikut panduan langkah demi langkah untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat dan glowing ala Min Kota. Yang pertama, rutinitas skincare harian. Cuci muka 2 kali sehari menggunakan pembersih berbahan lembut agar kelembapan alami kulit tidak hilang. Pelembab mengunci hidrasi sehingga kulit tampak lebih kenyal. Yang kedua, perawatan mingguan. Sobat Kota dapat memakai masker alami seperti madu dan lidah buaya yang berfungsi untuk menenangkan serta melembabkan kulit. Berikutnya, perawatan pola makan sehat. Konsumsi makanan yang kaya antioksidan seperti buah-buahan, contohnya alpukat, tomat, jeruk, dan sayuran hijau. Kurangi konsumsi gula berlebihan yang bisa memicu inflamasi dan produksi minyak berlebih. Minum air putih yang cukup, 2-3 liter per hari, untuk menjaga sel-sel kulit agar tetap terhidrasi dengan baik. Yang terakhir, dengan tidur cukup, kulit akan memperbaiki dan meregenerasi sel-sel paru. Selamat mencoba, Yore.
1: Oke.

0: Loh. Kenapa ini siang-siang kok nangis?
1: Aku overthinking.
0: Loh, overthinking kenapa?
1: Ternyata pacarku masih digoda sama mantannya.
0: Oh, digoda. Aku juga suka kalau digoda.
1: Hah? Apaan sih? Kok malah suka? Gak jelas.
0: Jangan salah. Digoda yang ini bisa bikin happy tahu.
1: Maksudnya gimana sih?
0: Digoda yang aku maksud itu Digoyang Dangdut, program yang muterin lagu dangdut koplo dan etnik ambyar. Jadi kita bisa happy-happy balikin mood kalau kita dengerin digoda.
1: Aku ya mau juga kalau digodain yang itu. Pancen.

0: Bener, Rek. Menemani istirahat siang siap menghibur di segala suasana hati. Ya, digeda solusinya. Gabung setiap hari jam 12 sampai 15 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.
1: Delapan satu Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Jumpa lagi dengan saya, Rani Larasati, yang bakal nemenin Sobat Kota di siang hari ini dari jam 12 siang sampai jam 15 waktu Indonesia Barat, Sobat Kota. Jam rolas sampai jam 3 sore, Rek. Request lagu dangdut koplo favorit kalian, pokoknya los tak kancani.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir. Digoda, digoyang dangdut, asyik lho, Rek.

0: Digoda, digoyang dangdut. Asyik lho, Rek. Selamat siang untuk Sobat Kota yang sudah memberikan banyak sekali request-request lagu, mulai dari WhatsApp ya, dan juga dari sosial media. Sudah tak posting. Yang mager telepon, mau ketik-ketik requestnya, boleh dari Facebook Kota FM juga sudah siap ya. Terus untuk Sobat Kota yang pengen on air, ya kayak biasanya Rek, 0315611416 dan juga di 5676923. Sobat Kota sing wingi wis gabungan ambek ding Naya, yo absensi gantian karo liyane ya. Ada kurang lebih 8 orang kemarin yang masuk, monggo. Yang lainnya silahkan saya undang juga untuk bergabung di siang hari ini. Gak kerasa lho Rek, saiki wis tanggal 30. Nah, sudah tanggal 30 Juli 2026. Apakah kalian masih sanggup? Sanggup tak gak bun?
1: Sanggup kok
0: ya. Sanggup terus ya.
1: Insya Allah harus sanggup, sanggup, sanggup.
0: Harus sanggup. Meskipun kadang-kadang ada bisikan-bisikan yang ngomong, wes lapo sih, berjuang, nyerahai lu, ngono. Tapi kita masih sanggup terus gitu ya, Bunda ya.
1: Iya, harus iya. Sanggup. Hidup itu cuma sekali, harus dinikmati, disyukuri dan dijalani.
0: Oh, setuju, Rek. Rek, ngene iki kok cek semangat, mari sarapan opo sih?
1: Sarapan suku kuliner.
0: sarapan bareng ambek Bunda Ani Bohai. Iya. Mangkane siaranku semangat dino iki.
1: Ya opo merah hitam e.
0: Iya, satu kombinasi yang pas.
1: Nek merah putih sakne gorong ya, Cek.
0: Gorong.
1: Gorong kan
0: kali. Kurang rong dino sean, mangkane awake dhewe merah sama hitam aja. Nah, ini nih ada Bunda Ani yang sudah hadir jauh-jauh datang. Terima kasih sudah mampir ke Citandui.
1: Mumpung ada kesempatan.
0: Mumpung ada kesempatan.
1: Lah kesempitan aku ya tambah bingung.
0: Lah ya, tapi kira-kira nih Bunda, kalau di bulan Agustus itu biasanya agendanya apa saja?
1: Biasanya kan ada karnaval.
0: Karnaval nih, pasti ya.
1: Pasti ya. Upacara bendera kalau untuk anak sekolah. Tapi kebanyakan masih di kampung ada loh.
0: Ada.
1: Ada. Lomba-lomba. Sing paling seru lah lomba mangan kerupuk aja.
0: Iya, lah yo iku rek.
1: Lomba di Indonesia yang paling bagus, yang paling wis paling berkesan ku.
0: Lomba mangan kerupuk. Iya.
1: Ambek balap karung. Cuma karungnya sedeng gak ngerti ngomongnya.
0: Sedeng lah karungnya karung goni sedeng iki yo dhewe.
1: Saiki ku gak ono sing goni, kemasannya packingan 3 kilo.
0: Iya, lah ya itu. Mumpung sudah di sini mau menyapa siapa aja ini Bunda?
1: Tentunya ada Mas Wahyu Supriyadi, Mbak Wahyu, Mama Gemes, Mbak Ruju, Mas Aditya, Raffi Ahmad Menowo, Mbak Toyo, Cak Kadir Sate. Cak Kadir Sate itu selalu pantau, cuma sih ini buka koper, sekadu nyuduk ini sate ini lah nyekel HP lah ya opo.
0: Tapi beliau mendengarkan.
1: Selalu betul. Mendengarkan, Bun aku salah mono lho, Bun uyu ya Cak tak salami ya Cak. Pasti seperti itu sebenarnya.
0: Terus ada siapa lagi?
1: Spesial buat yang langsung ngeter, Mbak Wahyu langsung. Ya pun aku ndak ngrungokno. Loh, telon artis sing mlebu yo ngene iki ta lah.
0: Langsung akeh sing nyopoi lho rek.
1: Akeh sing nyopo artis ya soalé suwi gak ketemu begitu siaran. Horek-horek kok studio iki.
0: Lah yo langsung on air tekok Citandui ngono ya.
1: Spesial buat yang jagain 24 jam. Selalu setia mendengarkan kata FM juga.
0: Nggih.
1: Wis pokoknya semuanya aja ya, yang lagi
0: semuanya
1: pantau.
0: Aja yang lagi pantau luar biasa. Semoga diberikan saya selalu buat Sobat Kota. Ini doanya dari Bunda Ani Bohai ya, didoain buat semuanya.
1: Semuanya diberikan kesehatan.
0: Amin.
1: Panjang umur, lancar rezekinya, lancar usahanya yang lagi kerja di mana aja, entah di kantoran, entah bisnis, pokoknya semuanya lancar.
0: Amin, amin ya robbal alamin. Lagu ini apa iki enak iki?
1: Enak sing sanggup-sanggup bae. Lah gak sanggup aku mau, aku
0: tuh
1: sanggup. Kudu sanggup, apapun yang terjadi sanggup.
0: Sanggup, ngono ya. Kalau ada kata sanggupnya itu judul lagunya ada beberapa sih sebenarnya. iki apa jenenge ono lagune Ajeng Febria. Okay. Memang judulnya aku tak sanggup lagi, tapi sebenarnya itu adalah motivasi kita untuk terus sanggup ngono ya.
1: Harus sanggup.
0: Harus sanggup.
1: Urip pisan nek gak sanggup diceluk malaikat bingung
0: gue. Iya, bingung. Berarti lagunya Ajeng Febria ini ya tak siapin ya Bunda.
1: Okay,
0: ya.
1: Oke, sing penting kan rancak iso menghibur semuanya sobat kota.
0: Rancak bana, ditunggu lagunya. Salam spesial kayak sopo iki?
1: Pastinya buat Kang Mas tersayang lah. Untuk jajaran nih sehat selalu.
0: Amin.
1: Panjang umur tentunya. Amin. Cepet dapat jodoh yang terbaik. Amin. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa baik juga untuk Bunda Ani yang sudah selalu setia bersama Radio Kota FM. Mari ngono nang burine ono sinten nih kire. Tak pencet sik. Halo, selamat siang, digoda.
2: Digoda bersama wong ayu. Asik lore.
0: Asik lore. Wow, segmen pertama aku sing mlebu cuantik-cuantik ngene iki aku seneng bahagia re.
2: Anu, ana Bunda Ani kemang lho ngarai.
0: Lah iya. Ya opo ngene iki Mbak Ima? Akhirnya kan ketarik akhirnya yo melok mlebu pisan yo.
1: Mbak Ima ngesong tadi.
0: Monggo disapa Bunda. Ayo. Halo Mbak Ima.
1: Halo Mbak Ima, selamat siang. Sampe ngesongnya sebelah mana? Saya sering lewat situ loh.
2: Lewat mana ngesongnya?
1: Sampe ngesong ini dari pom bensin tuh biasanya.
2: Loh, itu loh, apa itu? Pom itu loh, kantor pos, belakangnya kantor pos.
1: Oh, bekasnya perumahan dulu itu ya. Saya sering lewat situ soalnya.
2: Iya
1: dah. Iya. Buka warung di situ tak Mbak? Buka warung di situ.
0: Mboten. Cuma hobinya aja masak mesti lek awan iku. Iya.
2: Kalau pagi mau berangkat kerja itu masak Bunda.
1: Aku bagian sing ngincep ya gak popo.
2: Barani
1: jajan
2: tak
1: ingin
2: tahu campur.
1: Lho, lah iku makanan sing gur tau tak masak.
0: Pokoke yo, nasibku iku yo, lek nang Bunda Ani ku aku diiming-imingi iwak bakar, penyetan ayam. Lek nang Mbak Ima mesti diiming-imingi tahu campur. Yo apa? Ayo Mbak Santi kate ngiming-imingi aku apa yo, Mbak Santi tak enteni.
2: Santi masak foto.
1: Padahal aku sih kepingin soto.
0: Iya, sih kepingin soto ki padahal Bunda Ani ki mang.
2: Lo Mbak Tiki, Mbak Santi makan soto.
1: Lo, aku kecari sarapan soto. Ternyata.
2: Mau tak suruh mampir tapi saya di sini bu, saya kerjanya di itu.
1: Ternyata adanya nasi goreng terus mampir sekalian.
0: Sekalian mampir Citandui ini tadi. Ini Mbak Ima mau lagu apa ini? Tadi Bunda Ani sudah lagunya Ajeng Febria. Mbak Ani, Mbak Ima. Lagu apa?
2: Oh, Mbak Santi minta pupusin nolong sobatannya.
0: Yee, ngono ta. Ya, tak siapin lagunya Pupuseng Nelongso. Nah, ini sudah siap ini lagunya.
2: Kita pulang hati-hati ya.
1: Iya, makasih Mbak Ima. Sehat selalu untuk jenengan juga, Mbak Santinya amin. Juga.
0: Amin. Salamnya buat siapa ini?
2: Ibu, Kak Sun, terus ada Mbak Putin sekeluarga, ada Mas Aditya yang Bu Wanengki yang berjamin. Iya, sampai itu, Mbak itu nggak ada perannya ya? Ayo Mas Ambon nanti, Kak tunggu.
0: Ayo, masuk, ditunggu.
2: Mbak Wahyu ya tadi ya?
0: Iya, betul.
2: Saya aja sama si kecil.
0: Ada Mbak Wahyu.
2: Dan semuanya bersaja Mbak Rani. Ini dimakan, Kak.
0: Siap.
2: Mbak Ani sama Mbak Rani jaga kesehatan ye, lewat hati-hati, matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Ima. Ada beberapa sobat kota juga yang pengen gabung masuk on air, silahkan. Tapi saiki jeda komersial break dhisik rek. Mari ngono awake dhewe seneng-seneng maneng ya. Tak enteni. Hanya di program Digoda. Ya apa pun lek ngomong Digoda pun.
1: Digoyang asik.
0: Digoyang dangdut.
1: Oh iya, Digoyang dangdut asik.
0: Asik lho rek.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Lagu dangdutan enak, yo nang digoda. Wah, asik lho, Ren.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Dadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Anda sedang mendengarkan Digoda, digoyang dangdut wasik loreng.
3: Sing legowo ya mas.
4: Tetep legowo. Tetep wong anak yang orang duwe gur kalah ya.
3: Iki kabeh pilihane wong tuaku.
4: Omong orang.

0: Aduh, aduh, aduh. Kena lagu pupusing nelong sore. Masya Allah Ta'ala. Ono kena sore nih Hasan, Cak Hasan ambil Mbak Happy Asmarang. Ini kirasane ku mak telatap, mak teratap ngunu rasane atiku ya. Digoda digoyang dangdut siang hari ini. Terima kasih untuk Sobat Kota yang sudah on air tadi beberapa. Terus kita lanjut on air lagi rek. Oyo yo ta. Iki ono tamu spesial sudah siap saya sapa. Selamat siang Mister.
1: Selamat siang Mbak Rani. Mm-mm. Semoga sehat selalu.
0: Amin. Pokoknya aku lek wis mari ndelok story ini aku insya Allah selalu sehat. Aku berasa dapat vitamin kalau sudah melihat bando itu loh.
1: Bando pink, bando itu apa merah muda. Komplit pokoknya.
0: Komplit termasuk ambek hot pants sing kembang-kembang iku. Karena cocok dengan cuaca Surabaya, Gresik, Sidoarjo dan sekitarnya ini yang lagi summer, iya. Yang lagi panas gitu. Mangga nih rek, ini ada Miss Turianto yang kemarin-kemarin selalu heboh KP podo nyalami, ini ki Pak Yanto iki lo, iki langsung on air toko Citandui hari ya. Ini tadi bagaimana perjalanannya ini? Untuk trafiknya lancar, ramai atau bagaimana ini ya, Pak Yanto?
1: Alhamdulillah lancar semuanya.
0: Lancar.
1: Ya, habis ngantar baju, dapat uang, terus jalan-jalan, mampir ke kota FM.
0: Lu kurang enak opo sih, ya kan? Sampai aku kebagian pisan iki lho, sarapan bersama ini ceritanya. Luar biasa. Ini tadi ada beberapa Sobat Kota yang sudah on air monitor. Ada banyak yang tanya juga. Kapan ini ya ada acara Kota FM? Kapan ini kok enggak ada jumpa pendengar? Ayo aku saiki takok. Emang lek ono jumpa pendengar kira-kira jenengan teko ta ngono. Lek Pak Yanto ambek Bunda Ani iki lho durung acara wis teko dhisik rek. Hah, ya apa anggitmu?
1: Setengah jam sebelumnya sudah siap.
0: Iya, setengah jam ae wis penyiar karyawane dorong teko. Beliau berdua sudah datang. Cek saya sudah datang lah ya. Mangkane kira-kira lek pendengar yang lain kalau misalnya ada gathering atau jumpa pendengar kira-kira datang enggak? Nah. Pokoknya insya Allah ditunggu aja. Tadi yang nanya kapan jumpa pendengar saya jawab. Semoga nanti di pertengahan Agustus atau akhir September, awal September biar enggak jadi satu. Soalnya kan Agustus pasti rame semua ada ya, acara ya.
1: Tiap kampung ada acara.
0: Tiap kampung ada acara, apalagi yang aktif di Kartar kayak Mama Gemesiku. Koyo ane tak delok mendino lho Pak Yanto yo menduwino Mbak Ana Aimana upload rapat ambek arek-arek Kartar lho. Pak Yanto rapat ambek arek-arek Kartar ta?
1: Rapate karo kain aku, Mbak.
0: Rapate karo batik, batiknya batik sing larang-larang maneng. Iya. Semoga lancar terus jahit menjahitnya, orderannya juga banyak lancar selalu. Iya, Mbak. Siang hari ini mau tak siapin dulu lagunya sebelum salam-salam. Lagunya apa ini?
1: Lagunya lagu apa nih yang enak siang-siang gini Mbak?
0: Wah keh, Mutiara Iso, Laut Kedul, Negoro Angin.
1: Ya, Negoro Angin itu.
0: Negoro Angin nai, siap. Mari ini kan ono sesi pemotretan. Nah, dengan backsound Negoro Angin. Mabur duur, melayang-layang ono. Salamnya monggo buat siapa ini?
1: Ya, salam buat ini spesial buat Bunda Ani ini yang lagi habis dua piring tadi.
0: Ihi, aku pisan.
1: Kalau Mbak Rani kan sedikit satu sendok makanya.
0: Satu sendok singketok.
1: Tapi kali.
0: Nggih, terus untuk siapa lagi nih, ya, Pak Yanto?
1: Mas Wahyu Supriyati yang lagi muter mesin itu jangan lupa tangannya jangan dimasukkan ya.
0: Nggih.
1: Nah, kopinya diminum biar seger.
0: Biar seger.
1: Mbak Wahyu yang lagi ngomong si kecil itu.
0: Mm-mm, betul.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Anak Aimana yang selalu cari uang terus. Mbak Dianda TV, piye dawete iki si Donong di nang Bangil ta sik pancet Surabaya.
0: Iya, sepertinya masih di Surabaya ya harusnya ya.
1: Nanti kapan-kapan tak mampir.
0: Insyaallah.
1: Bungkus dua aja.
0: Nggih.
1: Dan untuk semua fan Kota FM tanpa terkecuali.
0: Amin.
1: Pak Pogedang Bakso sapa sing Bali ku Pak Sugeng iki. Selalu aktif itu. Terus yang di sawah iki sapa, Mbak?
0: Sing duwe anu. Iya, Abah Kosim. Iya, Abah Kosim.
1: Abah Kosim selalu mendengarkan Mbak Rani ini lagi cuap-cuap.
0: Lah yo, jarene Mas Wahyu Supriyadi. Loh, delok aku ditilap, kula ditilap jarene. Nah, iya kok. Mana ngono ana maning iki lho. Heeh. Jarene sing teko Sidoarjo Mbah Kong jarene ngono.
1: Aja Mbah. Iya. Om Yanto.
0: Om ya. Mbak Wahyu, iki lho, pesene Mbah Kong iki emoh agak gelem jeluk Mbah Kong jarene Om Yanto ambek Onti ngono. Yeah. Om dan Onti. Iya, Oma, Oma cantik ya. Ngono. Dapat salam juga ini dari Mang Ujang ini.
1: Iya, Mang Ujang. Wah, Mang Ujang yang waru itu ya.
0: Iya. Delon ta lah, Santi, delon mulai. Iming-iming cakar lho aku awake dhewe dikirimi fotone iki lho, Bun. Ayo apa Mbak Santi iki? Oke. Monggo salamnya buat siapa lagi nih?
1: Ya, ya itu berarti semua Pak Po gedang nih, gedangnya nanti saya ambiri Pak Po.
0: Nggih, Pak Po.
1: Gedang rojo senengane Om Yanto. Iya. Ya sudah gitu aja Mbak Rani, semoga semuanya sehat selalu dan banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Nah ya on air tokok Citandui langsung hari. Jari ini Mas Wahyu, pokoknya le acara jumpa pendengar aku siap hadir. Jari Mas Wahyu Supriyadi. Nge, siap Mas Wahyu. Ahmad Syamsuddin dari Kebraon. Nge, matur sembahnuwun. Lagunya Ugo-Ugo Sageta, tak cek dulu ya. Dari Kebraon titip salam buat Cak Miskan, Cak Gianto, Bangkingan, ada Cak Sur Menganti, Bunda Sutirah Ima, Mbak Shanti Shalala Ngesong, ada Miss Ika di Gresikan, Pak Jono Tamrin, Cak Samsul, Putri Widayanti, Pak Sugeng dan Pasar, ada juga Pak Rusdi, dan untuk semuanya aja terima kasih banyak. Mbak Santi, wena irek cekerere, ada Dewi Sablah juga dari Sentong Margomulyo, lagunya Perceraian Lara dari Simpatik Musik. Salamnya buat Mama Joda, Mami Dewor, Mak Tiri, Alma Mahira, Tini Endeliawati, Yonok Bunda Lili, Bunda Elok, Linda Ica Selole, Madam Tionar dan semua anak-anak mesin sing ono ning Sentong Margomulyo. Sehat selalu ya. Ada juga Cak Rembo, terima kasih Cak Rembo, nitip salam aja buat Cik Aini. Ada Mbak Yanti, Mbak Wiji Yati, Mbak Ika, Mbak Ima, Santi, Bunda Sutirah, Oma Mami, Aprilia, Tanti Pumpungan dan semuanya aja salam seduluran salawase. Semoga dilancarkan juga. Ambu Kalista dari Bandung, metugas sampai tuntas, matur sembahnuwun cantik, terima kasih banyak ya. Mas Wahyu Supriyadi, ini pengen diputerin Bahtera Cinta. Salamnya buat keluarga besar FKS Bros. Salam dimanapun berada, Jawa, Bali, Madura, Bojonegoro, semuanya tanpa terkecuali. Ini pantau dari Margomulyo Permai. Nggih, ditunggu lagunya juga Mas Wahyu.

Hari Persahabatan Internasional. 30 Juli dirayakan sebagai Hari Persahabatan Internasional. Momen ini bukan sekedar tentang bertukar cerita dengan orang-orang terdekat, melainkan pengingat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa akan pentingnya hubungan antar manusia. Persahabatan sejati adalah fondasi perdamaian, sebuah kekuatan yang merangkul keberagaman, menepis prasangka, dan menginspirasi solidaritas kemanusiaan untuk menghadapi tantangan global bersama-sama. Mari kita buka hati, dengarkan tanpa menghakimi, dan jadilah sahabat bagi dunia. Selamat Hari Persahabatan Internasional, satu rasa, satu dunia, satu solidaritas.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir. Digoda, digoyang.

Tips atasi rambut rontok. Mengatasi kerontokan rambut dengan mengganti produk kesampo yang mengandung nutrisi penguat akar seperti ginseng atau biotin dan keramas maksimal 2-3 kali seminggu. Hindari mengikat rambut terlalu kencang dan penggunaan alat styling bersuhu panas ya sobat kota. Aplikasikan perawatan alami seperti lidah buaya atau hair tonic untuk merangsang pertumbuhan rambut sobat kota. Selain itu, sobat kota bisa menggunakan minyak esensial. Oleskan minyak alami seperti minyak kelapa atau rosemary yang terbukti dapat menutrisi akar rambut. Lakukan pijatan lembut pada kulit kepala saat keramas untuk melancarkan sirkulasi darah dan merangsang folikel rambut. Hindari menyisir saat basah ya. Rambut berada dalam kondisi rapuh saat basah.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food, segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Digoda, digoyang dangdut, asyik loh, Rek.

88 Surabaya. Ada beberapa lantau luar biasa barengan. Siap, ada Mas Purnomo dari Lumajang juga. Sanjungan jiwa dong kakak, salamnya buat semua fans Kota FM dimanapun berada. Selamat beraktivitas sambil dengerin radio Kota FM. Ojo lali sambil goyang-goyang, barani matur nuwun. Siap, digoda asik lho rek. Mas Purnomo soko Lumajang, lagunya Sanjungan Jiwa tadi sudah masuk list ya. Untuk sobat kota yang pengen telepon gabungan, monggo silakan merapat. Tak enteni rek gabungan nih Sanjungan Jiwa iki sing seneng lagu-lagu lawas tapi di koplo versi baru. Ada di sini ya. Tak siap no iki. Wes siap lagu nih Sanjungan Jiwa. Ada juga WhatsApp yang lain. Ada Mbak Tanti dari Pumpungan. Hadir siang hari ini lagunya Bojo Biduan. Salamnya buat semuanya aja, semoga lancar rezekinya. Mbak Santi hadir juga. Lagunya Payung Hitam. Salamnya buat Cak Sur, Cak Gianto, Mbak Ika, ada Cak Miskan, Cak Syamsuri Kebraon, Mbak Putri sekeluarga, Mbak Ella, Cik Aini Koheri, dan semuanya matur nuwun. Ada juga Mas Siru dari Banda Soleh, Kokop Bangkalan Madura, lagunya Tiara. Ada Mas Nur Yakin, apa kabar? Lagunya Benang Biru kakak, kawasan Pasar Berbek Nganjuk, ikutan monitor dari Kota Angin. Koko Heri dari Citralen, terima kasih banyak hadirnya siang hari ini. Lagunya Aku Tercipta Untuk Siapa? Salamnya buat Ima, Wahyu Supriyadi, Wahyu Jivana, Cak Ali Benowo, Cak Aini, Miss Ika Gresikan, Cak Rembo, dan semuanya aja. Lagunya Aku Dilahirkan Untuk Siapa? Mama Ili Agustinca Pekarungan Sukodono, yuk apa kabar Mama? Semoga sehat-sehat terus ya. Salamnya buat Samsul Hadi, Pak Wiyoto, Mbak Toibi, Pak Jono Gresik, Mia Absari, Abiroy di Bandung. Oh, Abiroy Mojokerto.

ya Ami Wibowo, Jakarta, Rini Bandung, Neng Rara, Bunda Farha, dan untuk semuanya aja. Selamat siang arek benjeng, nyimak mawon mbak, lagunya Josjis pokoknya. Ada Mas Haris, ya apa kabar iki? Mantep, digodak wasik lho rek. Siang Mas Haris, ya apa kabar sama niki? Benjeng monitor terpantau lancar ya. Cak Prapto Sopir Aereo juga hadir dari depan terminal Sopir Aereo derek pantau iki tuh kok ngarepe jalan Tambak Oso Wilangun. Nah, wong osoe lagi ning Citandu iki Cak Prapto. Terima kasih teman-teman yang sudah WhatsApp, ada Inako juga. Dari mana Inako? Teko Malang apa teko Lamongan iki? Ada juga Bunda Lili dari Margomulyo, lagunya Aku Tak Berarti Bagimu. Salamnya buat semua teman-teman Sentong Margomulyo. Selamat bekerja, seluruh fans Kota FM tanpa terkecuali kompak selalu. Siap, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah hadir. Tak puter nose yo, sanjungan jiwa yo rek.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Digoda, digoyang dangdut, asyik lho rek.

Sobat Kota wajib tahu nih, jam tidur yang baik ternyata sangat bergantung pada usia Sobat Kota lho, Rek. Untuk orang dewasa 18-64 tahun, durasi ideal yang dibutuhkan adalah 7-9 jam setiap malam. Sementara itu, untuk remaja 14-17 tahun, disarankan tidur 8-10 jam. Dan anak usia sekolah membutuhkan 9-11 jam. Nah, Sobat Kota sudah mencukupi kebutuhan tidurnya belum? Kalau ada waktu, jangan lupa segerakan istirahat yang cukup ya, biar Sobat Kota sehat selalu dan bisa beraktivitas dengan baik.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Digoda, digoyang dangdut, asyik loh, Rek.

0: Besok kalau udah besar, adik mau jadi apa?
1: Mau jadi dokter, Bapak.
0: Pintar sekali. Kalau gitu, adik gak boleh nakal ya. Bapak cari uang dulu buat adik masuk dokter.

Tips menurunkan berat badan. Kunci utama menurunkan berat badan adalah defisit kalori atau asupan kalori yang masuk harus lebih sedikit daripada kalori yang dibakar tubuh. Sahabat Kota harus menerapkan prinsip gizi seimbang dan terapkan kebiasaan berikut. Yang pertama, atur pola makan. Kurangi porsi makan dan batasi konsumsi gula, gorengan, serta makanan olahan. Ganti cemilan dengan buah dan perbanyak asupan protein serta sayuran berserat tinggi yang membuat kenyang lebih lama. Kedua, perbanyak minum air putih. Selalu minum segelas air putih sebelum makan untuk membantu mengontrol porsi makan berlebih. Ketiga, rutin berolahraga. Kombinasikan olahraga kardio seperti jalan cepat, lari, atau bersepeda dengan latihan beban minimal 150 menit per minggu untuk mengoptimalkan pembakaran lemak. Yang terakhir, tidur cukup. Pastikan tidur 7 hingga 8 jam setiap malam, karena kurang tidur dapat mengganggu hormon pengatur rasa lapar.

0: Wong masih di Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Telepon yo, on air lagi yo. Rani tungguin. Ini untuk request yang dari WA satu persatu sudah Rani bacain ya. Sekarang waktunya Sobat Kota yang hadir dari Facebook Kota FM Monosopo. Wah, kita absennya DC yo. Selamat siang teman-teman, merapat di sini ada Mbak Putri Widayanti yang hadir di siang hari ini. Terima kasih Mbak Putri. Lagunya Lembah Duka versi Koplo. Salamnya buat Bunda Lili di Margomulyo. Ada juga Mas Hari di Sambikerep, Opa Sugeng Denpasar Bali, Pak Jono Gresik, Guteh Abu Halim, Abi Roy, dan Pak Wiyoto Pandaan. Nah, terima kasih banyak Mbak Putri. Ada siapa ini yang telpon? Digoda.
1: Digoda, wasik gorek.
0: Wasik lho rek. Wah, Raffi Ahmad Benowo Pipon Pripon kabare. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah api-api.
0: Kabare wapi-wapi wae ya.
1: Iya.
0: Alhamdulillah. Iki lagi di mana posisinya?
1: Iya di gudang.
0: Lagi di gudang aktivitas ya. Siang hari okay. Ini. Gak ono kirim-kirim iki dino iki.
1: Ono.
0: Belum ada ya?
1: Belum ada.

0: untuk sobat kota yang pengen merapat, atau bisa telepon WhatsApp ya 0817505888 itu untuk nomor WhatsAppnya, juga bisa ditelepon sobat kota. Lanjut lagi dari Facebook, Mas Hadi Prayetno dari Manyar Sabrangan 2, salam ke dulur-dulur GBB. Ono Reni Rentina dari Medan, hadir semangat bertugas senario. Randy dari Kediri Utara. Bunda Fitri, waalaikumsalam Bunda Fitri cantik. Yani Kartika juga alias Mama Kori dari Medan, Sumatera Utara. Halo, selamat siang. Digoda. Loh, tipine tara putus. Cameng Mustika dari Samplangan Gianyar Bali ikutan hadir. Vera Kumara Gestro, lagunya Cinta Anak Kampung. Kemudian ada request juga tak terduga, ini dari Mas Nurkolis Mojokerto. Tak terduga, ini lagu dari Bang Imron Sadewo harusnya ya. Tak siapkan dulu. Selamat siang Digoda.
1: Selamat siang Digoda. Wasik lore.
0: Wasik lore.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mbak cantik?
1: Alhamdulillah ini sehat Mbak Rani, kabar balik gimana?
0: Sehat walafiat juga, luar biasa.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau Mbak Rani tanggal 30, apa ini?
0: Juli.
1: 30 Juli ini ada acara apa ya Mbak Rani ya? Mm-mm. Kalau di tempatnya Mbak Rani, kalau 30 Januari, apa itu?
0: Maksudnya gimana ini?
1: Ya sekarang ini Mbak Rani.
0: Mm-mm. Hari besar gitu ta?
1: Kalau di sini acara bikin bubur bulat itu loh Mbak Rani, semua satu desa bikin semua gitu.
0: Oh, selamatan desa ya?
1: Bukan, selamatan hari apa ya? Kalau sekarang itu habis hari Muharram, satu Muharram sekarang kan. Bulan Safar kalau menurut orang Jawa itu Mbak Rani.
0: Mm-hmm.
1: Itu kalau di sini, di Pasuruan sini bikin apa itu bubur Safar itu Mbak Rani yang bulat-bulat. Mm. Terbuat dari apa itu tepung ketan itu Mbak Rani.
0: Iya, jenang Safar.
1: Iya betul.
0: Iya.
1: Kalau di Lumajang mungkin nggak ada ya Mbak Rani ya?
0: Ada kalau di Lumajang.
1: Oh gitu.
0: Iya. Kalau di Surabaya nggak ada, sudah tidak ada yang.
1: Iya. Nggak musim lah. Kayak gitu.
0: Karena memang di Surabaya enggak sih, memang dari dulu itu secara adat kalau di Surabaya enggak ada. Orang Surabaya tidak pernah memperingati Sapar itu dengan membuat jenang Sapar bunder-bunder. Tapi yang di Surabaya
1: yang bulat-bulat itu yang terbuat dari tepung.
0: Iya, jenang Sapar itu. Iya, bubur Sapar.
1: Iya,
0: jenang
1: betul,
0: Sapar.
1: Dikasih santan.
0: Tepung dikasih santan, dibunder-bunder, digodok dhisik, engko lek wis mateng baru dikasih santan
1: ya,
0: sama gula.
1: Tetangga ya saya ini kayak gitu Mbak Rani.
0: Oh iya, itu tradisi untuk tradisi adat. Makanya aku bingung. Memperingati akeh, karena kalau secara nasional tanggal 30 Juli itu juga memperingati Hari Persahabatan Nasional, Hari Ikrar ya, Gerakan betul, Pramuka, betul. Ya. Tapi yang dimaksud Mbak Ella ini adalah tradisi untuk dari perpindahan bulan. Perpindahan ya, bulan Jawa untuk ya itu tujuannya ya untuk
1: bubur Safar itu
0: kan. Iya, mungkin ada di beberapa daerah sobat kota yang bikin. Ayo, absen dari mana aja. Sebenarnya iya.
1: Di Pasuruan sini mungkin di daerah lain juga ada gitu.
0: Karena memang sebenarnya makanan ini disajikan khusus untuk menyambut bulan Safar sebagai simbol rasa syukur dan juga doa keselamatan. Ono sing ngarani jenang grendul, ono sing ngarani bubur sumsum pelengkape gitu.
1: Iya.
0: Betul.
1: Ya, lagunya ini Mbak Tarya.
0: Nggih, lagunya Mbak apa Rani ini?
1: Kok iso lagi asing membicarakan bubur
0: jenang Safar. Heeh. Lagunya apa ini?
1: Lagunya Sudah Kehendak Takdir itu lembarannya apa itu lagunya?
0: Wah, sih.

0: tak pikirin dhisik iki, apa iki?
1: Tak berdaya, tak,
0: tak
1: berdaya.
0: Iya, itu. Sudah kehendak takdir kita berdua. Oke. Tak berdaya. Oke, siap. Pasti dong, enggak mungkin nanti kalau muter original ganti program. Sudah siap ini sing kuplo iki lagunya.
1: Ya, salam-salam ya Mbak Rani.
0: Nggih, silakan.
1: Ya, salamnya buat Mbak Ima kedua-duanya, Mbak Santi, Mbak Nur, dan juga Bunda Mami. Dan juga kesemuanya aja Mbak Rani. Buat Mbak Rani sehat selalu, barokah umur, barokah rezeki, dan dijauhkan segala balak musibah.
0: Amin.
1: Terima kasih waktunya Mbak Rani, lagunya saya tunggu.
0: Siap, ditunggu lagunya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Ella. Iya, makanya aku mikir kalau di Surabaya memang setahu saya tidak begitu banyak yang ikut membuat ini ya, tradisi jenang sapar. Kalaupun ada, biasanya memang orang daerah yang memang sudah menetap di Surabaya tapi tetap melakukan tradisi tersebut. Rani aja bingung, aku wong Lumajang dulu juga sering melakukan tradisi jenang sapar. Tapi sing masak ibuku ambek budheku. Lek saiki aku ndek Surabaya omah dhewe ya, aku gak gawe rek mengene iki paling ke apa ya? Pole pengen aku. Mole apa kangen rasane jenang sapar. Halo, selamat siang digoda.
2: Digoda oleh Mbak Rani. Wajib lho rek.
0: Asik lho rek, selamat siang cantik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana punya kabar?
0: Alhamdulillah baik kabarnya. Kabar di sana juga siang. Bagaimana?
2: Sudah makan siang?
0: Sampun, sudah makan siangnya.
2: Nek nanggung saparku wong cituk tok sing melok Mbak Rani pojokan iku lho.
0: Oh iya.
2: Orang Madura, orang Madura. Jadi siap sapar. Kadang ya apa itu? Bubur suro
0: ikut juga.
2: Pojokan ya diterno tonggo-tonggo ati ya tiap tahun terus Mbak Rani.
0: Kebagian ya.
2: Tapi aku ya gak tahu banget, gak tahu gawe Mbak Rani.
0: Iya ya apa maning ya gak apa-apa.
2: Paling aku nek bales iku megengan.
0: Megengan baru dibales ya.
2: Iya, kalau sing megengan tuh gantian Mbak Rani.
0: Iya. Yeah.
2: Enggak bosen gitu loh Mbak Rani. Nanti fullnya itu mau malam tarawih.
0: Betul.
2: Aku lagu itu lho Mbak Rani, kenapa aja itu bisa ngoplo enggak Mbak Rani?
0: Sebentar.
2: Yang dari Asika Mala itu lho Mbak Rani.
0: Saya coba cekkan ini. Seraut wajah.
2: Iya.
0: Seraut wajah diangan.
2: Suaranya itu dari Asika Mala.
0: Iya sih, tak golek no iki sih. Sing versi koplo, apakah ada? Saya ketik dulu. Salam-salamnya boleh buat siapa ini Bunda?
2: Salamnya dong barisan turun Mbak Ella.
0: Iya betul.
2: Ada juga Cak Santuri, Cak Miskannya juga, Cak Gipi. Ada juga Cak Rembo Gianto, ada Cak Surnya juga, Cak Boneng. Ada juga Cak Radilnya juga, Cak Pak Kasiannya juga. Ada juga Bunda Farha, Bunda Yanti, Mbak Ima, Mbak Santi, Mbak Aini ada juga, Neng Rara Pak Wiyotonya juga, ada Bunda Mujiatinya juga, ada juga Pengadili, Pak Sugeng, Pak Punya juga, ada Mangujannya juga, ada lagi Mbak Santa, Tanti Pumpungan ya, yang dilebak. Kira-kira lagunya
0: ada Seraut Wajah yang versi koplo sudah siap ini dari Evita Mala.
2: Ada, alhamdulillah Mbak Rani. aku njaluk itu sampai 5 kali loh Mbak Rani. Nang sampean 2 kali terlambat waktunya jam.
0: Sudah siap ini lagunya.
2: Ya yang cek jamnya ya Allah. Kayak yeah. Om
0: habis ini diputarin aduh, lagunya. Mbak Rani, sama-sama.
2: Turun lagu siap cepat terputarkan.
0: Siap.
2: Mudah-mudahan sehat selalu, bahagia selalu ya Mbak Rani ya.
0: Amin, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih banyak ya Bunda. Tadi ada Cak Ma'ruf Benowo, Mbak Ella Pandaan, dan juga ada Bunda Sutira sing wayu-wayu sing guanteng-guanteng wis mlebu kabeh. Ya langsung aja, ada salah satu lagu juga ini, Tak Berdaya. Spesial di siang hari ini, saya sapa untuk semua Sobat Kota tanpa terkecuali. Ada Lia Ristia juga hadir dari Surabaya Utara. Hawa ini lagi adem pol jari ini, lagunya Jauh Kok Pergi juga sudah siap ya. Salamnya beres dari Kuwabe. Pak Ope hadir, terima kasih dari Cirebon. Haris Kuncoro, selamat beraktivitas arek menjeng. Titip salam juga buat Mbak Ella cantik dari Mbak Santi. Ayo Mang Ujang, kita goyang bersama.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Lagu dangdutan enak, yonang digoda.
3: Wah, asik lho, Ren.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: 98,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Ya opo, ya opo, ya opo. Iki enake sobat kota sing barusan gabung. Tak sopo juga ya. Ada WhatsApp yang baru masuk ini dari Rika Herlina. Terima kasih banyak Rika. Ada Mang Ujang juga, Bunda Sutira kangen jare nengge. Alhamdulillah iki Bunda Ani dan Pak Yanto sudah sampai base camp. Terima kasih banyak ya sudah hadir di siang hari ini. Salah satu juga lagu yang sudah Rani keep di sini ada Lembah Duka. Tadi sudah di request oleh Mbak Putri di awal-awal acara tadi. Saya mau terima penelpon yang beruntung ini. Siapa lagi nih? Halo, oke. Halo, lu wes kedip-kedip tak klik kok. Moro-moro anu iki mang, apa ku jenenge terputus ya sobat kota ya. Monggo masuk lagi. Saya anteni iki. Tak anteni sembari Rani menyiapkan juga. Ada beberapa materi yang harus saya tata juga ini, lagu-lagunya ini untuk yang di akhir-akhir tadi ya. Terima kasih banyak untuk sobat kota yang sudah hadir request. Bang Dadi, selamat siang Bang Dadi dari Kediri. Salamnya buat semua sobat kota tanpa terkecuali. Beli mangga, beli kedondong, belinya di Pasar Turi. Sobat kota ayo dong dengarkan Mbak Rani. Terima kasih Bang Dedi dari Kediri juga, sama siang Pak Opik dari Cirebon tadi, Haris Kuncoro juga dari Benjeng. Selamat siang. Ki apa sih rek? Si, tak angkat ya disik. Loh. Mas Adam, selamat siang Mas Adam. Salamnya buat semuanya aja yang baca, terima kasih banyak Mas Adam. Rani mau cek dulu ini, Cinta Istimewa ada gak ya ini ya lagunya ya? Digodaiku bebas rek, jadi sobat kota bisa request lagu-lagu dangdut koplo viral-viral atau lagu-lagu dangdut ambiar juga boleh ya. Halo, selamat siang Digoda.
1: Digoda, wah asik lho rek.
0: Wah asik lho rek, selamat siang ya, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik-baik saja Mbak Rani.
0: Alhamdulillah baik-baik saja. Sampun makan siang, makan siang dereng.
1: Pun tanduk Mbak Rani.
0: Pun tanduk. Mpun tanduk dua kali atau tiga kali iki?
1: Dua kali lebih dikit. Kami maksudnya Mbak Rani.
0: Pantau saking pundi niki?
1: Saking menganti Mbak Rani.
0: Saking menganti. Dari menganti berarti ada Cak Sinten iki
1: Cak aku. Sesalehu.
0: Cak Sesalehu, Masya Allah. Biasa nih awan-awan ngene iki kan pancene paling enak iki lek ambe istirahat siang terus ngrungokno dangdutan.
1: Lah iki lele nang isor witi pencet ya.
0: Tapi sekarang kan kalau yang punya pohon pencet pasti banyak yang sudah berbunga ya, menjelang berbuah kan ya.
1: Anu, enggak ada yang nebas Mbak Roni.
0: Oh.
1: Banyak yang jadikan codot sekarang.
0: Oh alah, nggih.
1: Juga ya rek cilik-cilik Mbak Roni nang arep mapas iki nang.
0: Nah yo. Yang punya buah harusnya memang sedang musim-musimnya siap panen, kayak yang nanam semangka, punya apa namanya melon, termasuk pohon mangga juga harusnya sih.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Mangga juga mulai nih, mulai cara wong Jawa nek ngarani mentil ya.
0: Iya, nangka juga sudah mulai nih, siap-siap sobat kota.
1: Iya.
0: Lagunya apa ini Cak Ses, tak siapno dulu.
1: Ada Rindu Mbak Rani
0: kalau ada Rindu. Ada, rindunya sudah siap ini.
1: Iya.
0: Monggo salamnya buat siapa ini Cak Ses?
1: Buat seluruh fans kota. Salam pertemanan di udara. Dan buat para pegawai seluruh Kecamatan Menganti. Salam dua pedal satu aspal.
0: Nggih, siap.
1: Dan gitu aja Mbak Rani. Buat Mbak Rani tetap sehat selalu.
0: Amin.
1: Iya, makasih Mbak Rani.
0: Sama-sama Cak Ses. Siap, terima kasih banyak lagunya dari Rindu juga sudah Rani siapkan ya. Ada Rindu, tapi saat turunnya ada Rindu. Iki ono sing arepe lewat seiki Lembah Duka. Salah satu lagu dangdut koplo religi ya sobat kota. Kita dengarkan bersama-sama.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Kota Langgim. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
0: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

Tips menurunkan berat badan. Kunci utama menurunkan berat badan adalah defisit kalori, atau asupan kalori yang masuk harus lebih sedikit daripada kalori yang dibakar tubuh. Sahabat Kota harus menerapkan prinsip gizi seimbang dan terapkan kebiasaan berikut. Yang pertama, atur pola makan. Kurangi porsi makan dan batasi konsumsi gula, gorengan, serta makanan olahan. Ganti cemilan dengan buah dan perbanyak asupan protein serta sayuran berserat tinggi yang membuat kenyang lebih lama. Kedua, perbanyak minum air putih. Selalu minum segelas air putih sebelum makan untuk membantu mengontrol porsi makan berlebih. Ketiga, rutin berolahraga. Kombinasikan olahraga kardio seperti jalan cepat, lari, atau bersepeda dengan latihan beban minimal 150 menit per minggu untuk mengoptimalkan pembakaran lemak. Yang terakhir, tidur cukup. Pastikan tidur 7 hingga 8 jam setiap malam, karena kurang tidur dapat mengganggu hormon pengatur rasa lapar.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
1: Wis isu rek. Wah, resik-resik iki. Tapi ke afdol lek kayaknya midang dutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood. Apa sih? Isu-isu rame ae. Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
3: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
1: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
3: Mbak ayo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
1: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
3: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lho.
1: Wah, iya suun, Mbak.
2: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
8: Duwe Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage

0: Ready for your check?
1: Not quite. Pie for everybody!
0: What?
2: I grew up an only child in the suburb of the city. I spent my days alone.
3: Tahukah Sobat Kota? Ternyata apa yang kita makan bukan hanya mempengaruhi tubuh fisik, tetapi juga kondisi mental dan emosional kita loh, Rek. Konsep food boosting food atau makan yang dapat meningkatkan suasana hati semakin populer di dunia nutrisi dan psikologi. Makanan-makanan ini kaya akan nutrisi tertentu yang dapat mempengaruhi produksi hormon-hormon seperti serotonin, dopamin, dan endorfin yang bertanggung jawab atas perasaan bahagia dan kesejahteraan. Memilih makanan yang tepat dapat membantu memperbaiki suasana hati dan bahkan mengurangi gejala depresi atau kecemasan. Tidak ada salahnya kita piknik, pilih-pilih menu sebelum memasak atau membelinya terlebih dahulu.
1: You're never, ever, ever getting rid of me.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Lah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

lupa follow Instagram @kotafm881. Cintaku pada dirimu.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Ocelali, Rek. Follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Facebook, Ocho Lali, like dan follow fanpage atau halaman

Tahukah Sobat Kota, mendengarkan musik terbukti efektif meredakan stres karena dapat menurunkan pelepasan hormon kortisol atau hormon stres dan memicu produksi hormon dopamin yang membuat bahagia. Terapi ini membuat memperlambat detak jantung dan menstabilkan tekanan darah sehingga tubuh dan pikiran menjadi lebih rileks. Mulai sekarang, kalau lagi aktivitas, jangan lupa dengerin Kota FM Yorek supaya moodmu tambah bagus.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

Hari Persahabatan Internasional. 30 Juli dirayakan sebagai Hari Persahabatan Internasional. Momen ini bukan sekedar tentang bertukar cerita dengan orang-orang terdekat, melainkan pengingat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa akan pentingnya hubungan antar manusia. Persahabatan sejati adalah fondasi perdamaian, sebuah kekuatan yang merangkul keberagaman, menepis prasangka, dan menginspirasi solidaritas kemanusiaan untuk menghadapi tantangan global bersama-sama. Mari kita buka hati, dengarkan tanpa menghakimi, dan jadilah sahabat bagi dunia. Selamat Hari Persahabatan Internasional, satu rasa, satu dunia, satu solidaritas.

0: Mantep ngene lagu iki. Seneng aku.
1: Walah, enakan lagu senenganku iki lah. Coba rungokno.
0: Loh, sik. Lagu dangdut kok enak-enak ngene sih, Rek? Ngrungok nang ndi ku?
1: Aku iki ngrungokno tekan radio.
0: Oh, jaman saiki sih ono ya radio sing keren.
1: Jelas ono, tapi cuma nang radio Kota FM Dangdut Surabaya. Nang kono pasti lagune update, Rek. Aku yo lek dukung lagu favoritku lho. Iso ngrungokno lewat analog 88.1 atau streaming nang website Kota FM dan juga aplikasi On Ears.
2: Sobat Kota jangan lupa dengerin terus Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 sampai jam 7 malam. Di sini Sobat Kota bisa pilih playlist lagu dangdut yang sudah disediakan dari urutan 1 hingga ke 17 hanya di Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Halo Sobat Kota, ketemuan sama Rahma Imaniar di program Tunggu Pahlawan dari jam 5 sore sampai jam 7 malam. Yuk siapin dukungan untuk lagu jagoan Anda ya Sobat Kota, tak enteni.

0: yang hari ini sudah Rahma putarkan di tempat nomor 5. Salah satu lagu Hip Dude, Sobat Kota, yang dirilis bulan Juni 2026. Juga silakan didukung, ketik TP spasi 5. Mau tau lagu-lagu yang lainnya atau mau dengerin lagu di Tugu Pahlawan yang full? Jangan lupa untuk dengerin program Tugu Pahlawan. Jadi buat Anda yang lagi di luar kota bisa streaming di aplikasi On Air maupun di www.kotafmsurabaya.id. Vote-nya ketik TP spasi nomor lagu jagoan Anda, dikirim melalui WhatsApp Kota FM ya, 081750588881, fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881, dan juga Instagramnya Kota FM 881. Selain lagunya LG Arvella, Rahma juga bakal tawarkan lagu dari The Virgin. Kalau tadi ada Hip Dude, sekarang ada Rock Dude. Wah, lengkap kalau di program Tugu Pahlawan, genre-nya. Di bawah nama label Langgat Suara, lagu ini dirilis bulan Mei 2026. The Virgin itu biasa dikenal dengan menyanyikan lagu pop Sobat Kota ya. Nah, tapi di bulan Mei 2006 akhirnya dia membuat gebrakan baru. Alah, ngomong gebrakan aja susah ya. Gebrakan baru, akhirnya merilis lagu Rock Dude. Ya kan, Rahma juga ketika melihat pertama kali beritanya kalau The Virgin bikin lagu Gila Dangdut, kaget, sumpah kaget ya kan. Terus aku dengerin, enak juga ini ya. Makanya nih, Rahma juga bakal taruh juga di program Tugu Pahlawan dan bisa di request juga di program-program yang lainnya seperti Pasar Kota, terus juga Dedang Surabaya juga bisa banget. Gila Dangdut, kalau suka jangan lupa didukung di
1: TP1.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang...
1: Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Facebook, Ocho Lali, like dan follow fanpage atau halaman

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Jangan lupa follow Instagram @kotafm881. Cintaku pada dirimu hanyalah sebatas. TP 13.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Jelali Rek, follow TikTok Kota FM 881.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Buta Karena Cinta dari Sri Devi. Ini salah satu lagu yang kuat ya Sobat Kota ketika muncul di program

Pahlawan, ya, kenapa kuat? Karena vote-nya juga banyak sekali dan beberapa kali juga, bukan beberapa kali lagi ya, sering sering menjadi pemenang di program Tugu Pahlawan karena emang vote-nya terbanyak deh. Ya, seperti itu. Kalau program Tugu Pahlawan itu adalah program vote lagu di mana kita menghadirkan lagu-lagu dangdut baru, ada 17 pilihan yang kita hadirkan setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu jam 5 sampai jam 7 malam. Sobat Kota, cuma di mana? Cuma di 88,1 FM. Rama mau sapa-sapa dulu untuk Sobat Kota yang sudah ikutan bergabung hari ini. Tapi sebelumnya Rama juga mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi yang menjalankan tanggal 30 Juli 2026. Itu juga ditetapkan sebagai hari apa tadi ya? Persahabatan Sobat Kota ya. Jadi mungkin Sobat Kota mau ngajakin sahabatnya untuk pilih-pilih lagu di program Tugu Pahlawan, bisa banget seperti itu. Mau ngajakin orang-orang yang emang selalu support gitu kan, di semua keadaannya Sobat Kota, senang, sedih, susah ya kan, misalnya sahabat selalu ada juga. Iya, 30 Juli diperingati sebagai hari persahabatan sedunia juga. Jadi bisa ajakin sahabatnya Sobat Kota untuk gabungan juga di Kota FM. Jangan Mustika, selamat sore menjelang malam. Memilih lagu yang ada di TP nomor 10. Wih, siapa tuh ya? TP 10 modus, udah disiapin TP nomor 10-nya, ditungguin aja. Lanjut, ada Mariana yang suka sama TP 11, juga udah disiapin sama Rahma, ditunggu ya. Inako, vote lagunya TP nomor 3, 4, dan TP nomor 7. Ada siapa aja tuh ya? Udah diputarin belum ya tadi? 3, oh 4-nya sudah, di jam 17.21, 3-nya belum ya, boleh. Nomor 3, tajamnya Karang Melilu juga udah disiapin. Nomor 7, nomor 7 itu ada lagunya Kopi Dangdut. 7 udah di play belum ya? 7, oh belum. Oke, udah disiapin juga untuk tempat nomor 7 ya, ditungguin aja. Yes. Nanti Rama juga bakal sama-sama Sobat Kota lagi. Jadi boleh diramaikan dulu vote-nya. Diramaikan dulu gabungannya ya, bisa melalui X, terus juga fanpage Facebook. WhatsApp 0817505881. Dan Instagram juga sudah. Ayo guys, kalau gitu kita mau ajakin Sobat Kota buat seru-seruan pakai lagunya Sadewa dulu deh. Sehat terus salawase. Ini adalah doa semua orang ya. Sadewa tuh kalau bikin lagu tuh luar biasa loh ya kan. Sabar, sinau bareng. Terus ada selawe, sehat terus salawase. Banyak lagu-lagu Sadewa yang tidak hanya sebuah lagu, melainkan juga di dalamnya juga ada doa baik yang akhirnya disampaikan melalui sebuah lagu. Lagunya enak banget, ada di TP nomor 11. Jadi jangan lupa didukung sekarang juga. TP 11.

dari Bayangkara HUT Kepolisian RI. Hari Bayangkara adalah hari peringatan ulang tahun resmi Kepolisian Republik Indonesia yang diperingati setiap tanggal 1 Juli. Hari ini bukan sekadar perayaan biasa, melainkan tonggak sejarah penting yang menandai perubahan kedudukan, tanggung jawab, dan kewenangan kepolisian dalam struktur negara Indonesia. Hari Bayangkara memiliki latar belakang sejarah, yaitu perjalanan kepolisian Indonesia dimulai jauh sebelum kemerdekaan, tepatnya masa Hindia Belanda. Terdapat berbagai bentuk kepolisian seperti polisi lapangan, polisi kota, hingga polisi pertanian. Namun, jabatan-jabatan tinggi hanya dipegang oleh orang Belanda, sedangkan warga pribumi hanya menduduki posisi terbatas dan tidak memiliki wewenang penuh. Lalu pada masa awal kemerdekaan tanggal 11 Agustus 1945, PPKI membentuk Badan Kepolisian Negara. Pada awalnya, lembaga ini berada di bawah Kementerian Dalam Negeri dan hanya mengurus urusan administrasi. Sedangkan tugas operasionalnya bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Susunan ini membuat kepolisian belum memiliki kedudukan yang mandiri dan jelas sebagai alat negara pemelihara keamanan dan ketertiban. Kemudian perubahan mendasar terjadi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1946. Dalam peraturan ini ditetapkan bahwa kepolisian negara bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. Nama Bayangkara mempunyai makna, yaitu diambil dari sejarah kerajaan Nusantara, tepatnya merujuk pada pasukan pengawal keamanan dan pertahanan kerajaan Majapahit. Nama ini dipilih untuk mengingatkan bahwa tugas utama polisi adalah menjadi pelindung, pengayom, dan pengawal keamanan masyarakat serta negara sesuai dengan semangat kepahlawanan leluhur bangsa.

88,1 Radio Kota FM Dangdut ya Surabaya. Masih di program Tugu Pahlawan Sobat Kota yang menghadirkan 17 lagu paling menawan. Kalau barusan ya, itu adalah lagu baru dari Melili yang dia tuh merimik lagu dari Mansyur S, dirilis bulan Maret 2026 di bawah naungan label 3D Entertainment. Jangan lupa untuk vote ya di program Tugu Pahlawan Sobat Kota. Lagu ini tuh enak banget ya. Kalau katanya si Meli, lagu ini tuh punya emosi yang dalam banget Sobat Kota. Jadi buat Meli tuh tantangannya adalah bagaimana dia menyampaikan rasa sakit yang ada pada liriknya dengan versinya dia sendiri, tapi tetap menghormati karya dari aslinya. Makanya ketika proses rekaman, si Meli ini tuh maunya tuh lagu ini tuh dinyanyikan sempurna mungkin gitu. Alhasil dia harus take ulang terus menerus karena emang harus perfect ya Sobat Kota. Kalau misalkan ada yang kurang sedikit lagi, dia tuh ngulangin lagi karena dia selalu merasa ada yang kurang gitu. Ada yang kurang gitu, harus perfect, harus sempurna. Apalagi dia merimek lagunya Mansyur S seperti itu ya. Hari ini ada di tema nomor 3. Kalau mau dengerin lagi bisa di Danang Surabaya atau bahkan di Pasar Kota juga bisa banget. Cils, yang suka sama lagunya Meli atau yang barusan Anjara memutarkan, jangan lupa vote sekarang juga ya. Bisa melalui WhatsApp Kota FM di 081 75 05 8881, fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881, dan juga Instagramnya Kota FM 881. Ada Sang Tuh Ketut dari kawasan Gianyar Bali yang dia suka sama tema nomor 9. Pritiki nomor berapa? Tema nomor 7, makasih ya. Genut Santoso, waalaikumsalam. Dut, nomor berapa, Dut? Genut belum vote, ya ampun. Dari kawasan Samarinda, nomor berapa, Genut? Nanti jangan lupa untuk di komen lagi. Bobo, tema nomor 2. Ahmad Hudori, tema nomor 3. Ada si Fana Sinta yang hari ini suka sama lagunya Sadewo. Lanjut, Senario Randy yang hari ini suka sama tema nomor 3 dan 12. Ripto Suasono, tema nomor 2 dan 3. Ada Dumayanti, nomor berapa? Tema nomor 9, makasih ya. Socha, tema nomor 3. Ada Ainul, tema nomor 6. Reni Rentina, tema 2 dan 7. Abah Waisel, nomor 6. Matur nuwun, Tumiam Virgo. Dari kawasan Medan hadir memilih lagu yang ada di TP nomor 6. Yang lainnya yang belum ikutan vote, buruan aja vote atau pilih lagunya. Iya, barusan tuh lagunya Melili. Kalau suka jangan lupa didukung ya di TP nomor 3. Kalau sama Happy Asmara, Happy Asmara itu mengcover lagu Kopi Dangdut Sobat Kota ya, dikasih sentuhan koplonya juga. Apalagi Rama juga gak menyangka dia tuh berkolaborasi bersama dengan Pikachu atau Pokemon ya kan. Di bawah naungan label Musik Proaktif, lagu yang dirilis bulan Mei 2026 hari ini hadir di program Tugu Pahlawan dan siap banget untuk didukung di TP7.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.
2: PP 17.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Wis isuk rek. Wayah resik-resik iki. Tapi gak afdol lek gak nyambidang dutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
1: Apa sih? Isu-isu rame ae.
0: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
1: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
0: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalah ya aku ndak duwe radio, Mbak.
1: Bu ayo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
0: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
1: Iya, wes ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lo.
0: Wah, iya suan Mbak.
2: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Rebelat.
1: Usah hilang melulu, cukup kamu datang dulu, biar hati.

Hari Kejaksaan. Setiap 22 Juli, Indonesia memperingati Hari Bakti Adiaksa atau Hari Kejaksaan sebagai momen untuk mengenang perjalanan Kejaksaan Republik Indonesia dalam menegakkan hukum dan keadilan. Tanggal ini dipilih karena pada tanggal 22 Juli 1960, Kejaksaan resmi berdiri sebagai lembaga yang mandiri, terpisah dari Departemen Kehakiman. Sejak saat itu, Kejaksaan memiliki peran penting sebagai penegak hukum, khususnya dalam penuntutan, pemberantasan tindak pidana, serta melindungi kepentingan masyarakat. Mari jadikan momentum ini untuk meningkatkan kesadaran hukum dan bersama-sama menciptakan Indonesia yang lebih adil, aman, dan berkembang.

88,1 Radio Kota FM Dangdut Surabaya. Anggap aku tiada dari Rara Sobat Kota. Lagu ini ada di TV nomor 12. Jadi vote sekarang juga hayu ya, didukung ketik TP spasi 12. Ngedukungnya gimana caranya Sobat Kota? Jangan lupa untuk kepoin apa namanya ini Insta Story Kota FM 881. Kok tiba-tiba jeklek Rahma, ya ampun. Terus di WhatsApp 0817505881, ada X Kota FM 881 dan juga Instagramnya Kota FM 881. Terima kasih juga, dan apa juga mau mengucapkan selamat malam untuk Sobat Kota yang lagi dengerin Kota FM dimanapun Anda berada. Bisa diajakin teman-temannya atau siapapun juga untuk vote lagu-lagu di program Lagu Pahlawan. Halo Sobat Avan, terima kasih ya, katanya suka sama lagunya Avan. Avan hari ini gak ada Sobat Kota di daftar ya. Ramai sekali di belakang itu. Ada Cutie, halo Cutie, Buta Karya Cinta kak, Buta Karya Cinta tapi nomor 9, terima kasih banyak. Terus ada Rahma Aisyah, dukung Menyala April, Menyala mungkin besok Sobat Kota ya kalau lagunya April. Terima kasih, hari ini bisa di request di Denang aja. Ada Rahma Aisyah, Hipalia Zahra, dukung lagunya Buta Karya Cinta tapi 9. Ada Iye 29, dukung lagunya Buta Karya Cinta. Ada Laras yang hari ini suka sama TP nomor 3 dan TP nomor 7. Mang Ujang, selamat malam Mang. TP nomor 3 dan 9 boleh. Siapa lagi? Wahyu Supri, hari ini suka sama TP nomor 3 untuk lagu Jagoannya Sobat Kota. Hayo yang belum ikutan vote, buruan dipilih-pilih lagunya. Kira-kira demen sama lagu nomor berapa? Boleh pilih satu, lebih dari satu juga boleh. Nih seperti Aji Putu Brengos, yang dia tuh suka sama TP nomor 2, 7, 16. Ferry Starjo, TP nomor 11. Opah Nur Zeldi, TP 2 dan 14. Lisa Amyar, TP nomor 11 dan 3. Yeni Kartika, dukung lagunya TP 9. Ada Nur Kalis dari kawasan Mojokerto yang vote TP nomor 16. Boleh diramaikan vote-nya lagi Sobat Kota, karena sisanya kurang lebih sekitar 20 menit lagi untuk Anda yang belum ikutan pilih-pilih lagunya. Terima kasih, lagu yang bisa bikin Anda semangat. Ini dia salah satu lagu Hipdut yang ada di Tugu Pahlawan tanggal 30 Juli 2026. Super Axis hari ini bisa didukung di TP nomor 8 dari Noval Syahreza.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Duwe Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Semakin lama, makin saling melukai.
3: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

88,1 Radio Kota FM Dangdut Surabaya. Sudah memutarkan lagunya Denny Caknan yang pengen ambiar-ambiaran, mau lagi ambiarnya nanti bisa dengerin Kota FM di jam 9 malam sampai jam 11 malam. Sobat Kota, Anda bisa request lagu-lagu etnik, yang lama, yang baru, atau campursari, koplo, gendeng, semuanya di program Caning. Tapi sebentar lagi, Sobat Kota yang suka sama lagu-lagu dangdut original wajib merapat, karena saat lagi Dendang Surabaya bakal siap menemani Anda bareng Rani Larasati. Tapi sebelumnya, Rani juga bakal mengumumkan terlebih dahulu untuk perolehan dukungan yang paling banyak di TP tanggal 30 Juli 2026. Pemenangnya adalah selamat untuk lagu yang ada di TP nomor 3, Tajamnya Karang dari Melili. Sobat Kota, ini berhasil mendapatkan vote paling banyak untuk hari ini. Sekaligus selamat pamit, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.

0: Pemirsa, saat ini musik dangdut menjadi sarana healing di semua usia, tidak hanya dewasa. Termasuk di kalangan anak muda, semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre seperti dangdut koplo, etnik ambyar, dangdut Melayu klasik, hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood dan melepaskan stres.
1: Benar. Aku yo seneng musik dangdut.
2: Aku yo. Tapi favoritku dangdut hip hop sing diremix sedek-sedek iku loh.
1: Loh. Sama mbok gawe horek, Davin. Lek aku seneng iki dangdut asli alias original. Mulai sing lawas sampai sing terbaru.
2: Emangnya lek kate krungokno dangdut original biasa nang ndi? HP ta? Mau aku lek aplikasine berbayar.
1: Loh, ya opo sih? Krungokno radio Kota FM Surabaya dong.
2: Zaman saiki sik radioan.
1: Loh, ojo salah. Radio saiki wis modern, mengikuti digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Dan di radio Kota FM iki, awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiare.
3: Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya. Memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jore. Dendang Surabaya, syahdu banget.
4: Selamat malam Sobat Kota, apa kabar? Malam hari ini ketemu lagi dengan Rami Larasati, 30 Juli 2020.

Yuk request lagu dangdut original dari jam 7 sampai jam 9. Interaksinya via 0315611416 atau 0315676923 dan juga melalui WhatsApp Kota FM. WhatsAppnya kemana? 0817505881. Yo, sobat Kota yang

0: juga bisa loh. Atau mungkin masih malu-malu kucing nih kakak, ya udah berarti bisa via WhatsApp dulu ya. Jadi yang malu-malu tuh untuk telepon bisa di chat dulu aja, salam-salamnya buat siapa gitu kan. Terus mau request lagu apa, boleh di chat di WhatsApp ya. Once again, nombornya, nomornya adalah 031-561-1416 dan juga di 5676923 itu untuk telepon. WA nih, nah WA nih nang 0817-505-8881. Ada siapa nih? Halo, selamat malam Dendang Surabaya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ngapunten, saya aman dah.
0: Pak Rofik, apakah malam hari ini aman? Aman.
1: Aman ya.
0: Nggih. Alhamdulillah aman, terbebas dari buku enteng-enteng.
1: Aku kepingin buku enteng-enteng iku ya opo lah ngono. Kayak sakti temen ngono
0: lho. Langgeh niku, ya napa? Saking saktine sampai ngene, ae modon dhewe apa didukno, biasane ngono. Wes, wes. Alhamdulillah nggih, Pak Rofik sehat selalu nggih.
1: Alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah.
1: Pokoknya sik doyan maem ngono ya, Mbak.
0: Saestu. Doyan maem nomor 1 ku.
1: Maem-maem.
0: Saono elah. Terus iki sajane nopo dalu menika?
1: Nggih niku aku bali tahu tempe mbek telur.
0: Masya Allah.
1: Cuman anu minumnya enak, soalnya dikirimi putu iku mau.
0: Apa itu? Wow, es oyen. Aku podo duwe es, tapi esku es jeruk peras iki mang. Ada temen yang datang ke studio ini.
1: Waduh.
0: Jadi jadi aku ada sajennya es jeruk peras. Nah.
1: Mantap. Nek ngono anu, Mbak.
0: Napa?
1: Nyanyi suarane mantap nek ngono.
0: Oh, berarti lagunya
1: ya. Lagunya ini lho, Mbak Rani kalau membawakan lagu ini enak.
0: Apa itu?
1: Lagunya Kunang-kunang.
0: Oh. Saya carikan dulu lagunya, nggih. Monggo salamnya buat siapa ini, Pak Rofik?
1: Buat yang baru turun, sinten Mbak?
0: Barusan gak ada, masih Pak Rofik ini number one, nomor satu, baru dibuka
1: laris.
0: Ini. Larisnya dulu. Iya.
1: Ini buat semuanya saja yang lagi pantau Kota FM, selamat sehat, selamat menikmati suaranya Mbak Rani, salam sehat dan bahagia.
0: Amin.
1: Nun Mbak Rani, lagunya tak tunggu.
0: Sami-sami.
1: Kunang-kunang dari Rani Lorowati. Larasati.
0: Lorowati kalau misalnya Rani yang nolak, nah iku.
1: Nggih, matur nuwun Mbak Rani.
0: Nggih, nggih, siap.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ada Pak Rofik yang hadir dari Jalan Manuan, dari kawasan Manuan, Surabaya Barat ya Sobat Kota. Yang lainnya monggo langsung aja. Mumpung ini iki lho rek telepono. Biasanya wis kate buyar baru telepon. Ayo. Aku cok disemen ya. Biasanya lak wis kate karen-karen waduh buwe. Lek ngene iki mumpung waktunya sik jembar, sik suwe, monggo gabungan, tak tunggu. Nah, ini juga ada postingan terbaru yang ada di Facebook Kota FM Surabaya, boleh ya di sana ya. Kalau misalnya pengen kenalan sama Rani, ada itu Facebook-e Rani wis tak tautno ning Kota FM. Jadi sing pengen kenalan ambek Rani bisa di situ juga. Ada request ini selalu milikmu dari Ike Nurjana. Ini dari Mas Agung dari Kalisantri malam hari ini yang titip salam buat Mang Eros di Tuban. Mbak Tanti, Pak Rofik, Cak Heru, ada juga Cak Miskan, Mbak Tanti, Putri Syalala. Putri Syalala sopo toh? Putri Widayanti ta? Lek Syalala iku Santi, Santi Syalala. Ono Mama Putri, Mbak Putri ki pripun ngono? Aku iki lek wis Mas Agung sing ngetik aku langsung vertigo lho iki Mas Agung. Salam titik ae tapi jelas kadang iki sak wong disebut ping papat lho iki. Pripun Mas Agung, kok tak ketikno ya sampean ya? Ada Abah Kosim, Cak Jipi, Pak Rofik, Mbak Serintil, Bunda Sutir.

0: Bunda Fatona, Bli Arjun, Mbak Wijin, untuk semuanya aja. Terima kasih Mas Agung. Ada juga Inako masih mendengarkan Rani siaran malam hari ini. Halo, selamat malam Dendang Surabaya.
1: Halo, selamat malam Dendang Surabaya. Syahdu banget. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, kabarku baik, sehat dan kuat Barani.
0: Alhamdulillah. Udah akhir bulan harus tetap semangat ya Mas Solihin.
1: Oh iya kot, kot tuh Barani.
0: Iyo.
1: 2 hari lagi kita ini, terima gaji.
0: Mari ngono persiapan Agustus ya Allah. Cek cepete ya, kita sudah ada di bulan Agustus.
1: Barani, kabar sehat baik?
0: Sehat, alhamdulillah. Lancar.
1: Alhamdulillah.
0: Kan kayak baru kemarin gitu loh, jenengan telpon kayak ngucapno Happy New Year, selamat tahun baru lah kok. Saiki wis bulan 8 iki, cepete.
1: Pertengahan tahun ini ya.
0: Iya, betul. Semoga kita semuanya sehat selalu, dilancarkan aktivitasnya ya.
1: Iya, Barani.
0: Amin.
1: Lagunya ini itu Barani.
0: Lagu apa?
1: Buta Karena Cinta Barani.
0: Buta Karena Cinta boleh. Siap.
1: Ini Barani ya.
0: Oh. Ya, tak siap no sih. Dua penelpon pertama ya, saya ACC ya ini ya lagunya ya.
1: Oke, okay, terima kasih Barani.
0: Sama-sama, sing liyane gak oleh Mary, soalnya rezeki ini Pak Rofik ambil sampean iki ya.
1: Oh, Pak Rofik ini, kudulan Pak Rofik ya.
0: Iya, barusan Pak Rofik barusan.
1: Ya baru monitor Barani. Ya versi Barani ya, Buta Karena Cinta ya.
0: Siap, salamnya monggo buat siapa ini?
1: Ada Pak Rufik, juga ada Cak Rohim, Mbak Jainan dua-duanya, Cak Gipi, Cak Rimbu, Cak Dianto, Bunda Farha, Bunda Fatona, Bunda Ima, Cak Aini, Mbak Ima juga, Cak Sugeng, Cak Selamat, Cak Wahid, Cak Samsul Hadi, Mas Ali dan kesemuanya tanpa terkecuali. Untuk Barani, salam sejahtera.
0: Amin.
1: Selalu jaga hatimu di udara.
0: Siap. Wasik. Ngana ya?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Solihin Delosor ya. Terima kasih banyak Mas Solihin. Ini lagunya udah tak siapin juga ini. Spesial buat semuanya yang malam hari ini. Masih mendengarkan ada Cak Zainal dari Perak. Salamnya buat Cak Samsul Hadi Tretes. Cak Rimbo, Pak Dianto. Ada Pak Rusdi, Ngagel, Miss Ika Gersikan, Putri Widayanti, dan Cak Ma'ruf. Selama Agustusan aku melok lomba-lomba makan, apa ini, makan keropok udang. Yo menarik, lek lomba mangan nih mangan keropok udang. Aku melok, Cak Zainal. Tak siap nongkok soto dagingnya pisan aku tapi. Aku isok menang lomba mangan kerupuk asalkan onok soto nih ya, onok soto daging, masya Allah mantep ya, rek. Yo guys, dulur-dulurku kabuah iki. Ada jeda komersial break dulu yang bakal lewat menemani anda semuanya.

0: Ya apa? Enak tak gak iki aku nyanyi nih iki? Enak tak gak iki nyanyi nih? Kasih tepuk tangan dulu dong. Ngono, terima kasih. Ada Cak Samsul Hadi dari Tretes Prigen Pasuruan. Lagunya Wanita Sekarang dari S. Ahmadi. Titip salamnya ini buat Bunda Lili Margomulyo beserta kedua putranya Dakoko Zainal Kalimas, Mang Ujang, Pak Wiyoto Pandaan, Pak Jono Tamrin, untuk Shanti Shialala, Solihin Delosor, serta Cak Rohim yang ada dari Bangkalan Madura. Awazek wong kerapun derek pantau selalu nduking griyo jarene Mas Wahyu Supriyadi. Tarik mantap. Ada juga Inako yang lagi mendengarkan. Inako lagi di mana nih Inako? Di Malang apa di mana ini posisinya? Selamat malam Cak Rembo. Waalaikumsalam nih wong ganteng. Lagunya Setali Dua Tali dari Dwi Purwati. Salamnya buat Bunda Lili Margomulyo, Mbak Ima. Ada Mbak Santi, Miss Ika Widya, Mbak Putri, Mbak Wiji Aprilia, Mbak Tanti Pumpungan dan semuanya seluduluran sak lawase. Semoga Cak Rembo juga diberikan kesehatan, lancar rezekinya nggih Cak Rembo. Neng Rara dari Sidoarjo. Malam hari ini Neng Rara juga menyapa Cak Mat Prada, Pak Wiyoto, Pak Pogatot. Ada Mbak Putri Tretes, Mama Elgi Agustince, Sidoarjo, Mia Ramadhani Sampang, Umi Tretes, Bunda Sutia dan Bunda Sutirah, Dian Dratiwi, Juragan Dawet. Terima kasih ono Neng Rara dari Sidoarjo ya. Hadir kakak, lagunya Saben Malam Jumat loh. Lagunya gak bisa bahasa Jawa ya. Lagu dangdut berbahasa Indonesia. Ngono. Lawas sampai terbaru. Begitu ya untuk Mas Sutrisno. Kalau lagunya Saben Malam Jumat nanti diputerin di program Cak Ning. Lah yo, jari nih Cak Zainal, kunang-kunang tak nilai dapat 100. Alhamdulillah oleh nilai 100 aku. Terima kasih juga ada Mbak Putri Widayanti yang juga ikutan absen dari Tretes Pasuruan. Lagunya Sirna dari Nur Halimah. Titip salamnya buat Pak Wahid Penjaringan, Opa Sugeng Denpasar, Mbak Ima Ngesong, Abah Toyibi, Cak Miskan Kebraun, Ning Rara Manuan, Bunda Eli Agustinca, dan juga untuk Kakong Gianto alias Cak Rembo. Terima kasih banyak Mbak Putri. Dangdutnya Surabaya hadir, syahdu banget. Lagunya Tajamnya Karang. Salamnya buat Cak Rembo, Cak Ali, Pak Miskan, Cak Edo. Ada juga Bunda Farha, Mbak Elah, Mas Ardi di Rungkut dan semua fans Kota FM FKS yang ada di mana-mana. Matur nuwun Mang Ujang. Mana Mang Ujang? Terima kasih banyak ini sudah absen juga Tajamnya Karang nanti disiapin ya. Inako ini pantau dari LA alias Lamongan. Absen dulu. Oke deh Sobat Kota lanjut lagi ya.
1: Pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane. Cikgu.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh!
2: Anda sedang mendengarkan Dendang Surabaya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau
3: dong.
1: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Dendang Surabaya, syahdu banget.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, baru nih kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya.

Hari Persahabatan Internasional. 30 Juli dirayakan sebagai Hari Persahabatan Internasional. Momen ini bukan sekedar tentang bertukar cerita dengan orang-orang terdekat, melainkan pengingat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa akan pentingnya hubungan antar manusia. Persahabatan sejati adalah fondasi perdamaian, sebuah kekuatan yang merangkul keberagaman, menepis prasangka, dan menginspirasi solidaritas kemanusiaan untuk menghadapi tantangan global bersama-sama. Mari kita buka hati, dengarkan tanpa menghakimi, dan jadilah sahabat bagi dunia. Selamat Hari Persahabatan Internasional, satu rasa, satu dunia, satu solidaritas.

0: Langsung lanjut lagi yuk. Ada beberapa lagu tadi, Setali Dua Tali juga ini request wanita sekarang. Terus ada juga Tajamnya Karang, adalah salah satu lagu yang sudah di request ini. Malam hari ini ada Inako juga yang masih dengerin. Selamat malam. Matur suwun lagunya Mbak Rani jarene Cak Rembong nggih sami-sami. Ada Mas Sutresno Bojonegoro. Rindu Aku Rindu Kamu lagunya. Siap Mas Sutresno, tak siapin ya habis ini ya. Oh, selamat malam Dendang Surabaya.
1: Dendang Surabaya syahdu banget.
0: Syahdu banget. Bagaimana kabar malam hari ini?
1: Halo.
0: Halo, selamat malam. Apa kabar?
1: Halo.
0: Halo, sudah halo.
1: Sudah terganggu kayaknya ini. Mbak Rani.
0: Iya, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Mm-mm.
1: Jadi harapan dari Mbak Jainal Bangkalan ya.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, mudah-mudahan Mbak Rani tetap sehat.
0: Amin.
1: Semua keluarga juga semua pru di kota SM ini.
0: Amin.
1: Gitu,
0: doa Rani. Yang sama juga untuk Mbak Zainal sekeluarga, semoga sehat, lancar rezeki.
1: Betul.
0: Mm-mm.
1: Aku pingin lagu Mawar Putih.
0: Ya. Mawar Putih, boleh. Kebetulan lama tidak berkumandang ini lagunya.
1: Iya. Mm-mm. Tapi aku gak mau cari masalah.
0: Mm-mm. Mawar Putih, nah ini sudah siap lagunya.
1: Iya.
0: Mm-mm.
1: Dalamnya untuk yang di Bangkalan semuanya ya, tentunya untuk yang monitor, mm-mm, yang mantau, sehingga mantau percuma dikasih salam gak kurungu.
0: Iya.
1: Di sini juga untuk semuanya, salam kenal yang belum kenal.
0: Nge, salam
1: dan
0: kenal.
1: Dan yang merasa kenal, mudah-mudahan cepat akrab.
0: Iya,
1: gitu,
0: sama-sama.
1: Kan seperti Pari Ani.
0: Iya, gimana itu?
1: Nek mimisen cepet tongoco.
0: Asik.
1: Jangan sewel, digai jamur.
0: Cakep.
1: Ojo sepisan nek golek kanca. Cek niake sing dadi dulur.
0: Wah, masuk.
1: Jangan keliru, jangan dewel, jangan loceh ya umur. Cek niake sing dadi dulur. Oke, salam sehat untuk semuanya tanpa mengurangi rasa hormat untuk Nirani.
0: Amin.
1: Matur suwon banget, aku mau pamit turun. Nek lianin jelosor, aku tak merosot alon-alon.
0: Alon-alon.
1: Salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Zainal dari Madura. Tuku kreco nang kawasan Jemur. Biyane konco saiki alhamdulillah dadi dulur. Ngono kurang lebih ya Mbak Zainal ya. Harapannya semuanya bisa jadi dulur, jadi keluarga. Meskipun via udara, tapi insya Allah doa-doa baik selalu menyertai sobat kota semuanya ya. Ada juga Pak Jono ini dari Gresik ini, lagunya Cincin Putih sudah tak siapin. Dari Caca Handika, salamnya buat Ami Wibowo Jakarta, Putri Widayanti Trete, Samsul juga. Mama Eli Cak Miskan di Kebraon. Dari Mojokerto Abiroy, Mbak Toyibi, Pak Wiyoto Pandaan, dan untuk Rini Setiawati. Selamat malam Dendang Surabaya.
2: Surabaya, syahdu banget.
0: Syahdu banget. Ya nopo kabari malam ini?
2: Kabari alhamdulillah Mbak Rani, sae-sae kemawon.
0: Sae-sae kemawon, aktivitasnya lancar ya.
2: Alhamdulillah lancar sampai cuape.
0: Waduh rek, capek-capek iki. Tapi sudah makan malam ya?
2: Udah makan malam, sama kenyang ya Mbak. Makan sambil laya-laya sama kenyang ini.
0: Alah.
2: Kuareken jare wong Jawa ngono kuareken.
0: Anu, kemlakaren lek jarene Mbah Kongku.
2: Iya, kemlakaren.
0: Kemlakaren.
2: Dikeruk opo nentong.
0: Loh, iya kok aku mbiyen lek nangis iku yo ngene. Saentong, tak kayak no sopong, ngono pokoknya disebut jenengi wong-wong itu.
2: Saentong, boy, terus ngono gikro, ngono gue
0: tanggung. Iya, temenan. Biar nano, mbak kongku iku nyeroknya nggak ya entong sing dari pohon kelapa itu loh.
2: Hmm, ya itu. Jadi yo mandi temen ya, ngono yo iso kempes ya, kamen tua.
0: Lah iyo, iki ket mang iku pokoknya bahasnya tentang nostalgia. Aku ket siaran digoda mang iku. Koyo iki kan akhirnya dadi boleh eling kata-kata kemlakaren iki ya.
2: Iya, kemlakaren, kewareken kemlakaren.
0: Kalau tadi siang itu sempat ini, Ja, apa bahas masalah ini kayak apa namanya ada kaitannya dengan Rebo Kasan sama mengakhiri bulan Suro. Nah, itu kan ada banyak yang bikin bubur su apa jenenge jenang sapar.
2: Nah, bubur abang.
0: Bubur abang jenar bubur abang jenang sapar. Hmm. Nah, koyo ngene iku di tempat jenengan masih ada kah yang bikin-bikin?
2: Bagian yo masih ono barani ke soal adat wong biyen iki. Heeh. Ini yo aja sampe nglaren adat wong biyen.
0: Jadi masih ada beberapa memang ya.
2: Iya, biyen iku soal mandi.
0: Lah iya.
2: Ucape mandi
0: jarene Cak Rembo. Sehat ta Cak Boneng jare ngono.
2: Oh, gak sehat ta Cak Rembo iki. Cak Rembo iki balik yo ngono garak gak diangkat
0: tuh. Alhamdulillah. Ya, ngomong-ngomong apa iki? Gawe tambane mari dahar istirahat malam ini lagunya.
2: Tambane mari weteng kuareken iki DKI lagi-lagi cinta.
0: Lagi-lagi cinta. Tak siapkan lagunya ini, tak ketik dulu. Salamnya buat siapa ini, Cak Boneng?
2: Salamnya ada Cak Rembo, Pak Narti, Mak Mujiati, ada Cak Sur, ada Bunda Wulan, Mas Edo, Mas Aditya, ada Pak Rusdi, Cak Kasian, Mas Ali, Cici Aeni, Bunda Sudira, ada Mas Randy, Pak Bogeda, Pak Ugeng, ada Cak Slamet. Ini kamu kuapa ya Mbak Rani, tanpa terkecuali. Ini lagunya tak tunggu sambil lele-lele.
0: Siap.
2: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Menganti, Sobat Kota, ada Cak Boneng ini. Menganti bergoyang. Kalau tadi kita sudah dari Madura ini bersama Mbak Zainal, terus beralih ke Cak Boneng malam hari ini yang merapat dari Menganti. Terima kasih ya Sobat Kota. Ada juga Mbak Wahyu Sidoarjo, Pantau Ontirani, lagunya Insan Biasa. Ada juga beberapa Sobat Kota yang pantau dari Facebook. Saya sapa sesaat lagi. Ada siapa aja ini yang sudah monitor via streaming ya. Kebanyakan kalau di Dendang Surabaya itu pendengarnya dari luar pulau, dari luar kota. Terima kasih.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Anda sedang mendengarkan Dendang Surabaya.

0: koro angin.
1: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Dendang Surabaya, syahdu banget.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Dendang Surabaya, syahdu banget.

pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane.

Kenapa Rani putarkan? Karena di request oleh Rika Herlina. Terima kasih banyak Rika. Ada juga beberapa sobat kota yang lainnya ya. Terima kasih banyak. Ada Mbak Wahyu Sidoarjo, Mbak Toyibi juga hadir dari Surabaya. Kemudian juga ada Mia Apsari, Pak Wiyoto di Pandaan, Mang Ujang, Abiroy Asegaf Yoko dari Tegal, Miss Ika dari Jalan Gresikan. Terima kasih banyak Miss Ika. Ada juga semuanya ya sobat kota yang hadir juga dari Facebook Kota FM. Ada Socha dari Banjarnegara, Putra Andriansyah juga dari Jawa Barat. Nur Hayati, selamat malam, salam kenal. Dadok Maron, Nyoman Landung dari Kelungkung, Ferliando juga selamat malam. Ada juga Warung Topo, selamat malam hadir dari kawasan Bundar. Mardiana, selamat malam dari Lampung. Amroji, selamat dan Pancur Batu hadir. Selamat malam juga Abah Waisel dari Gianyar Bali, Bobo, Briti Kembaren. Ada Mas Ripto Suwasono seperti biasanya hadir juga malam hari ini dari Pakal, Surabaya. Amiruddin, apa kabar? With Harmoko juga, terima kasih banyak lagunya. Terima kasih buat semua yang sudah monitor hadir, selamat malam. Besar harapannya semuanya diberikan sehat selalu. Apabila ada beberapa lagu atau notifikasi salam belum tersampaikan malam hari ini, mohon maaf banget ya. Semoga besok bisa diperdengarkan dengan baik. Selamat malam dan sampai jumpa kembali bersama saya Rani Larasati. Ketemu lagi di lain kesempatan. Yang pasti terima kasih sudah selalu setia bersama Kota FM Dangdutnya Surabaya.

Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

0: Loh, gayeng ngene rek. Eleng-eleng jaman nom-nomanku karo Mbah Kungmu mbiyen.
1: Halah-halah, kemayune. Nek aku yo seneng lagu sing ngene iki, Mbah. Campur sari modern, lagu-lagu ambiar kekinian.

0: Ya enggak apa-apa, Nduk. Kita itu kan juga harus mencintai lagu-lagu campur sari, langgam, tayub, lan sak panunggalane sebagai cara untuk nguri-nguri budaya Jawa dan lagu-lagu daerah lainnya dari seluruh Nusantara. Ngono.
1: Wah, lek iku jangkep. Ana nak program Cakning campur sari koplo gending, Mbah.
2: Monggo Sobat Kota, langsung gabungan setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Radio Dangdut nomor 1 Kota FM Surabaya di program Cakning campur sari koplo gending.

0: kabeh, wayahe wayahe. Adi coro caning campur sari koplo gending Kota FM Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun masih juga Kota FM dang di yang Surabaya sugeng talulur telur ya. Mangga telur ya waya gabung malih wonten caning campur sari koplo gending Kota FM. Iya iki iya iki iya iki. Kula tenggah nggih gabungan jenengan sedaya dikancani tarining tias ngantos mangke jam 12. Semangga.

0: Halo, halo, masih juga FM dangdutnya Surabaya, yeah. Ya, rata ngerok sidik ya. Inge, lo, matur nuwun to lo, rengkang sampun pinarak nge, wit kula wau, es anunggu, gabung, Cak Ning.
1: Halo.
0: Cak Ning.
1: Campur sari, koplo gending.
0: Nge.
1: Kota FM.
0: Yoiki.
1: Iya, wis mbak tahu
0: saking seringe telepon.
1: Saking seringe.
0: Sibuk terus iki lho.
1: Iya, sibuk bubuk Batari. Iya,
0: Batari. Alhamdulillah, penting sehat nggih, Pak.
1: Alhamdulillah sehat, Batari.
0: Alhamdulillah.
1: Iki Batari ngono, Batari kena batuk, Batari.
0: Oh, nggih usum, Pak, usum.
1: Usum Batari.
0: Akeh kancane, akeh kancane.
1: Iya, aku mau rumah sakit mau kontrol cek ya, kula ya. Loh, dor rumah sakit dor watuk kan Batari itu. Akeh dor watuk kan. Iya.
0: Oh, wong ya kompak ya. Kompak ngono lho.
1: Padahal gue masker, Mbak. Tadi aku gue masker ngapain loh. Mau nur masuk mesti gue masker masih kok yuk kena watu ya.
0: Oh, gede daya tahan tubuh enggak. Masing-masingan beda-beda.
1: Iya mbak dari.
0: Sampun sekian
1: sama gak sama watu masih
0: Enggak.
1: Tapi untung pas gak nyanyi watu lah ya opo mbak dari aku. Aku bayangnya pas di minggu pas nyanyi watu aduh ya opre.
0: Enggak sementara buat nyanyi Rien.
1: Mboten nyari lambe meniren badane lambe kadung.
0: Nggih ta istirahat riyen to.
1: Tapi gak iso mate masuk watu ngene ya ana nok nyanyi adik nyanyi macam nek aku njogo nok ndo nyanyi ya malah nyanyi bateri apa bateri. Enak awak ibadah Mbak Tari.
0: Nggih. Monggo Pak tembangin apa?
1: Aku njaluk iku Mbak Tari lagu Kusumaning Ati.
0: Nggih. Niki
1: dari campur sari Mbak Tari ya.
0: Niki angsal salam saking Abah Nardi.
1: Oh, apa nanti nggih mangkingan nggih.
0: Nggih.
1: Pak nanti juragan, Pak. Jangan lali juragan.
0: Nggih, juragan.
1: Juragan. Iya, wis juragan sembarang Pak tadi ya.
0: Heeh.
1: Juragan apa? Kaya apa iki lho Pak tadi apa?
0: Napa?
1: Oma apa ngono teh oleh anune teh oleh komisine wae juragan sembarang Pak tadi.
0: Nggih, monggo. Salam.
1: Iya. Salamnya yes. Semuanya lagi mantau Kota FM semuanya terhibur Mbak Tari ya.
0: Nggih, Pak.
1: Kusumaning Ati Mbak Tari ya.
0: Nggih.
1: Matur suwun asalamualaikum.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rusdi Ngekerja. Nggih, sudah hadir. Oke, matur nuwun monggo. Sinten malih kang badhe bergabung. Nggih, dulur-dulur, pokoknya sementing sehat sedoyo nggih. Jangan lupa jaga kesehatan. Mergo ya cuacane sik kaya

0: Ini loh ya, tidak menentu. Pokoknya dompetnya menentu ya. Dompetnya melu-melu tidak menentu. Cak Ning. Cak Ning, sudah masuk ini murid ragil apa murid bungsu iki? Cak Ning, di iki wonge? Di to wonge iki? Sik, sebentar. Cak Ning.
1: Campur sari.
0: Nah, iki apa?
1: Koplo gending, kota FM.
0: Yo.
1: Yo iki, yo iki.
0: Yo. Masya Allah.
1: Pun kabar ibu guru.
0: Alhamdulillah saya. Jenengan ya apa? Sarimbit bersama Sri Kandi juga. Sehat kabeh yo.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: Oke. Oke. Monggo.
1: Lagi pada ngumpul.
0: Ngumpul ya ngono ya. Menikmati suasana.
1: Yang baru masuk siapa tadi?
0: Barusan guru. Pak Rusdi.
1: Oh ya, salam buat Pak Rusdi.
0: Pak Rusdi sibuk, nggih. Saiki tak jenengi Pak Rusdi sibuk. Sidik-sidik bubuk jarene.
1: Iya.
0: Nggih, monggo.
1: Salam dari
0: ya.
1: Murid ragil.
0: Murid ragil. Waalaikumsalam. Nggih, murid ragil njaluk lagu apa iku? Pasti bisik-bisik kok iku.
1: Iku Tresno Waranggono, Bu Guru.
0: Tresno Waranggono. Ya, oke. Okay.
1: Ini karo klesetan enak jadi ini.
0: Sandingannya apa? Cemilannya apa biasanya?
1: Cemilannya kritik brinju.
0: Baik, ya senenganku iku. Aku berani pedes ngono so enak jen ya.
1: Ini salam agem dulur-dulur kota FM. Kak Rimbo, Kak Cipi, Kak Sur, Kak Uco, Kak Kuning, Kak Sugeng, Kak Ali, Pak Po, Pak Jono, bunda-bunda semuanya wis Bu Guru tanpa terkecuali. Salam medang ketaken.
0: Oke.
1: Iya, kan Bu Guru. Salam tugas, sehat-sehat ugi.
0: Amin amin amin sami-sami.
1: Lan matur sembah nuwun.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Eros, nggih utahe murid bungsu lan murid ragil so Sri Kandi ngono ya. Neng Nining Indrapura monggo Neng Nining mau tasik niki apa iki jenenge kedisian Bang Eros telepone nggih Neng Nining lah iya ketendang mau ya Neng Nining Indrapura yes Cak Ning Cak Ning
2: Cak Ning
0: campur sari
2: campur sari
0: koplo gending
2: koplo gending
0: kota FM
2: Kota FM.
0: Ya iki, ya iki, ya iki.
2: Ya iki, ya iki, ya iki.
0: Masyaallah, Ning Nining. Pripun sehat?
2: Alhamdulillah, Ning Tari.
0: Nggih.
2: Lembe saged mong.
0: Lah iya. Setelah sekian purnama.
2: Nggih, nyopi-nyopi kok mboten nate saged.
0: Nggih, kedisian iki mau. Heeh. Dadi ning burine Bang Eros mau jenengan kedisian Bang Eros.
2: Nggih. Niki mumpung
0: lagi tugas.
2: Mboten ngumpul kondur.
0: Oh, nggih, wis istirahat ya. Karo nyimak cak.
2: Nggih nyopi niki wow.
0: Oh iya. Akhirnya iso nggih. Alhamdulillah. Nggih, monggo.
2: Kabare jenengan terus pundi?
0: Alhamdulillah saya sehat. Matur nuwun.
2: Nggih, kirim salam mawon Kang Mas Danten. Salam persaudaraan nggih mawon. Nggih, tasik dereng sepinten apa sedaya. Nggih,
0: mboten napa-napa. Tembange napa tembange?
2: Nyuwun ke Taman Asmara ning.
0: Ke Taman Asmara. Nggih. Oke.
2: Nggih, kagungan tari matur sembah nuwun sanget.
0: Sami-sami.
2: Nggih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ning Nining saking Indrapura baru bergabung di telepon on air. Yes ya. Enggak lah, apa iki pengen telepon mana ya? Ngono biasanya pertama enak ya tiba ya telepon ya. Iya pancen iki. Langsung mawon mangke dilanjut malih. Kusumane ngati.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

Sobat Kota wajib tahu nih, jam tidur yang baik ternyata sangat bergantung pada usia Sobat Kota lho, Rek. Untuk orang dewasa 18-64 tahun, durasi ideal yang dibutuhkan adalah 7-9 jam setiap malam. Sementara itu, untuk remaja 14-17 tahun disarankan tidur 8-10 jam. Dan anak usia sekolah membutuhkan 9-11 jam. Nah, Sobat Kota sudah mencukupi kebutuhan tidurnya belum? Kalau ada waktu, jangan lupa segerakan istirahat yang cukup ya, biar Sobat Kota sehat selalu dan bisa beraktivitas dengan baik.

0: Walu-walu koma si Jika TFM dan Rinya Surabaya. Kita sih serangan tari nintias wonten saning campur sari koplo geningal TFM. Yeki yeki yeki tembang-tembangnya sakit kaki kocong ya. Konco waya laya-laya ya. Konco waya jagongan ngobrol karo kanca-kancane ya. Konco makaryo nyambut gawe dinas malam lo ya kan. Cak Ning.
1: Cak Ning.
0: Ya. Mesti enggak gede. Goyo.
1: Campur saring.
0: Ngelo. Gede wong. Yo.
1: Bu Kending.
0: Yes.
1: Nih. Ke TFM.
0: Yo ae. Yo yo.
1: Deki.
0: Yo.
1: Deki.
0: Yo.
1: Gimana kabarnya Mbak Tari?
0: Alhamdulillah, saya baik. Mas Saditya gimana dong?
1: Sama.
0: Sama. Sama siapa?
1: Sama sehatnya.
0: Sama sehatnya, alhamdulillah. Sekarang sama siapa?
1: Sama Tari.
0: Di situ maksudnya? Aku kan di sini. Mulai.
1: Sama-sama di udara.
0: Loh, sampe di situ loh. Telepon tuh loh, gak ada siapa-siapa. Kan
1: itu
0: ong
1: blast.
0: Lah iya kan ong blast tah. Sampe delek.
1: Ada di Mas Heru.
0: Sampe delek yo.
1: Ya di belakang ya. Nah, teriak-teriak.
0: Lah apa sih, gak popo lah. Kan supporter. Cak Heru itu supporter setia yo. Supporter utama. Ini loh, sampe dapat saling Indrapura.
1: Indrapura, selamat malam.
0: Kok tadi kalem ono nek karo ning Nining, nek karo aku gak.
1: Enggak sama.
0: Oh, sama ta. Iya, terus sama mana? Di situ sama Cak Heru tok ta?
1: Sama Sto, sama Jerry.
0: Yo ngono disebutno kanca-kanca.
1: Kawan.
0: Yo. Sama Kri nang ndi?
1: Nonton TV.
0: Nonton TV. Sama Kri sekali-sekali jangan on air ngono lho.
1: Enggak, saya aja.
0: Oh. Loh kenapa kok Mas Aditya aja? Kan biar kenal juga, ngono lho.
1: Enggak bisa cara ngomongnya.
0: Masa? Masa enggak bisa? Gampang lho.
1: Baru wis lagu.
0: Lagu apa? Kok sesuai sih? Apa?
1: Rasa Tresno.
0: Rasa Tresno?
1: Iya.
0: Yang gimana itu? Udah nyanyi ya. Oh, coba tari aja lo ya.
1: Ya, lagi teman saya nih. Mau jemput. Ya, makasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh no, ayah alasan nih mau jemput. Saiki ngono saiki. Iya, wis tak. Kasih ini ya lagunya ya. Hilang Rasa Tresno. Oke. Okay. Lanjut Sinten Male yang baru muncul ya. Badi bergabung lewat telepon on air. Yes, saya sekedap. Niki sampun. Nah, sugeng dalu. Wonten Mbak Putri Widayanti Tretes Brigjen Pasuruan. Salam Koko Zainal Kapal Kero Pak Jeneng Tamrin, Pak Mat Prada, Bunda Lilik Margo Mulyo, Pak Sukianto Rembo, Abi Roy, Opa Sugeng dan Pak Sermat Ternun. Ye, sami-sami. Cak Zainal Kapal Kere, Kakek Mbak Dianto, Cak Rimbu Arista, Cak Samsulati, Mbak Zainal. Nggih, matur nuwun Cak Zainal Kapal Kere, nggih. Lanjut Pak Gianto. Waalaikumsalam. Pak Gianto Rembo, salam Bunda Lili Margo Mulyo, Mbak Ika, Mbak Wiji, Mbak Widya Prigen, Mbak Putri Prigen, Mbak Tanti, Mbak Aprilia. Wis kawu ape salam seduluran salawase ning tari sehat selalu, selamat bertugas. Hati-hati kalau pulang nggih, matur nuwun. Lanjut Cak Yekus ning Pertegal. Terus anak Cak Samsul Prigen ya hadir. Sekedap. Salam Abah Nardi Bangkingan. Mbak Mangesong Cak Arisan Bekerep Abah Ahmad Samsuri. Ning Rara Manuan. Terus oh ning Rara saking ning Manuan toh. Cak Miskan Kebraun Mama Ela Agustin sama turun ning tari. Ho iya, ho iya, ho iya. Inggih Cak Kris, Kang Talu, Sabuda Fitri nggih. Waalaikumsalam. Salam sedaya keluarga FKS Fans Kota FM tanpa terkecuali. Ning tari sehat selalu atau satu selamat mantan. Ya, amin matur nuwun. Lanjut, anak Mas Adam lo, Mbak Inulnya mana ini? Mas Adam kok sendirian aja? Penyiaran dia lirik pengen kenal cari nengon. Oke, anak Mbak Serintil lo, jerakannya waduk tekeren Mbak Serintil sekeng talu. Yang nang telepon iki lo, ben dulur-dulur apa iki bisa terobati kangennya. Kangen lo yo karo Mbak Serintil. Sik nang Gresik jarene yo. Oke, Mbak Serintil sehat-sehat nggih. Cak Aim, yes Mas Aditya always healthy. Yo wong kesusu, salah jemput jarene Cak Aim ya. Nggih, mangke dilanjut malih nggih. Langsung mawon monggo.

Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane. Cikuy.
1: Muara Bidang, Bidang Fortuna. Happy Asmara.

Walu walu kau masih juga tahu FM dan dunia Surabaya matron sangat gak cawai wongker wongker wong kerapu tak saya derek midang katakan saat ini duki geria jalan ikan kerapu kalau sampai kale ngisis nang harapan geria masya Allah sumut dah. Ayo kale angin nih ceritanya ya sandingannya cek lali cawai ya bunda ani bohai segeng dalu ki apa ibu nda ani lagi sibuk kah ya ingin telur-telur sedaya nggih diinfokan nggih telur-telur mau pilih benjing wonten kegiatan atau aktivitas ya di sekitaran Jalan Tek Umar nggih menika harap berhati-hati ngoten nggih kan ada aksi damai wonten mriku nggih atau mungkin nanti bisa mencari jalan alternatif lain, ge? Diharapkan waspada dan juga berhati-hati, ge? Besok Jumat sekitar jam 1 siang, ge? Sampai rampung, ge? Diharap berhati-hati kemauan. Ge, matur nuwun, terima kasih, thank you, arigato. Sapa iki? Iki lo ono, Cak Habibur Rahman, izin absen, terima kasih, makasih matur nuwun. Lanjut. Sapa iki Cak Agung WP kali santri. Monggo badhe telepon monggo, masih ada kesempatan nggih. Sugeng dalu, salam Mang Eros Bunda Tanti. Ya, iki Bunda Tanti ngono. Apa Bunda Tanti ya? Pak Rofik, Cak Heru, Cak Miskan, Mbak Tanti. Oh, no dhewe.

happy. Amin, makasih ya. Lanjut male, lanjut. Cak Samsul hati, wis iki mau ya. Iki wis sudah. Lanjut wonten Facebook. Matur nuwun Mbak Tumiar Idawati, Juanda Medan hadir. Cak Armin Pratama, Simon Cirim Sumut hadir. Pak Sugianto. Iki malah wis ya. Pak Gianto ya, Pak Gianto Rainbow. Oke. Okay. Apa durung ning kene? Saya sekedap. Durung ta. Wes kok ya. Nggih, matur nuwun. Mbak Fauzia Zakia Boru Saragi, terima kasih. Belida bagus tuh. Hello, pecinta Cak Ning. Bangil Pasuruan menyapa FKS Cak Ditya, Pak Sukirman Taudek juga apa Wesel Samblangan serta Budi Andra TV. Oke. Okay. Beli Haji butuh brengkes ngopi bersama FKS Cak Ning ya, matur nuwun. Mbak Reni Rentina, waalaikumsalam Mbak Tari cantik hadir Medan. Yo, iyo. Semangat bertugas Mbak, iyo. Salam sehat selalu, amin. Bunda Fitri, waalaikumsalam hadir. Sehat selalu Neng Tari, amin. Mbak Lasri, waalaikumsalam. Sumatera Selatan Yawiji, salam sedih kemauan ya, pandemen Cak Ning, matur nuwun. Mbak Lasri, Mbak Ferliando masih setia dengan Kota FM Surabaya. Hadir Cak Ning. Salami sudah di tag semuanya ini ya di sini ya. Loh, QC tag Mbak Putri, Dewidia, Mbak Ika, Bunda Sira, Pak Jono, Pak Kianto, Cak Samsul, Pak Hadi Sambekar, Pak Sugeng Denpasar, lan Bu Nurul. Matur nuwun. Cak Ditya sampun mau nggih. Pak Sutarno toko bundaran Air Mancur Ampera Palembang hadir nemoni Mas Tari jarene. Yes, gak apa-apa ya. Cuap-cuap ya. Oke. Okay. Cak Peri Sutarjo, Cak Ning. Lagunya apa? Loh, lagunya campur sari tak seperti biasa kalau Cak Ning ya. Cidam Berwati Rayu Wengi, terima kasih Cak Nur Kholis campur tari. Bang Billy, lama gak muncul ini Bang Billy. Pertama loh ya. Umi Julera, waalaikumsalam Bojonegoro hadir Sekar Arum. Lagunya pokoknya Sadewa terserah pilihannya Bu Guru Tari Ayuning Tias ya. Terima kasih Umi Julera. Cak Sutarto, waalaikumsalam. Matur syanik syanik warga sawut tetap hadir. Salam seduluran mawon nggih, matur nuwun. Mangkit lanjut malih, mangga langsung mawon dikirimin nggih.

0: Pedas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: tips kulit glowing. Berikut panduan langkah demi langkah untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat dan glowing ala Min Kota. Yang pertama, rutinitas skincare harian. Cuci muka 2 kali sehari menggunakan pembersih berbahan lembut agar kelembapan alami kulit tidak hilang. Pelembab mengunci hidrasi sehingga kulit tampak lebih kenyal. Yang kedua, perawatan mingguan. Sobat Kota dapat memakai masker alami seperti madu dan lidah buaya yang berfungsi untuk menenangkan serta melembabkan kulit. Berikutnya, perawatan pola makan sehat. Konsumsi makanan yang kaya antioksida seperti buah-buahan, contohnya alpukat, tomat, jeruk, dan sayuran hijau. Kurangi konsumsi gula berlebihan yang bisa memicu inflamasi dan produksi minyak berlebih. Minum air putih yang cukup, 2-3 liter per hari, untuk menjaga sel-sel kulit agar tetap terhidrasi dengan baik. Yang terakhir, dengan tidur cukup, kulit akan memperbaiki dan meregenerasi sel-sel paru. Selamat mencoba, yo, Rek.
1: Oke.

0: Dolor. Nggih, tasih wonten sak ning campur sari koplok dengan TFM. Ya iki, ya iki, ya iki. Lho, Mbak Pit Emily re. Ya apa kabare? Nggih, sami-sami Cak Kris, cari bawa Trawulan. Mugi sehat sedaya, salam sedaya pendengar Kota FM mawon sugeng midhangetaken sak ning iki. Okay. Pak Inako, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Alright, nggih, matur nuwun, thank you, arigato. Lanjut on Facebook nggih. Matur nuwun jempol-jempolnya sudah bergabung lewat Facebook Kota FM Surabaya. Siapa tadi? Iki Pak Dianto iki. Cak Ning sudah masuk.
1: Cak Ning sama sekali kok berkendeng. Iki Sugeng Dalu.
0: Nggih, Sugeng Dalu Pak Dhe. Nggih, Pak Dhe. Bu Maro sama sare.
1: Ningali sinetron Indosiar. Nggih, kebetulan asik ya Mbak ini nyanyi kalau pendek.
0: Oh alah.
1: Tapi ini
0: Bu Maro, Niki lo.
1: Ya, pun manggil konangan manggil. Kalau disepuhi manggil.
0: Nggih.
1: Ini sepuhi ini ku kali sa
0: kali nopo?
1: Meja-meja diangkat.
0: Ayo.
1: Biasa tuh.
0: Nggih Pak Dhe.
1: Ternyata kan makan tak kesehatan.
0: Nggih Pak Dhe.
1: Dipilihnya rumah tangga ngingat ini.
0: Oh nggih.
1: Yang penting sabar, sehat, dipun pertahanan.
0: Nggih Pak Dhe. Perlu tabah. Nggih. Terhati iki. Nggih Pak Dhe. Monggo tembangin apa?
1: Ini kemauan tetap yang sukaanku loh.
0: Sane sih mau nonton toh. Lagu sane sih. Lagu Sanese mau nonton.
1: Dalam.
0: Lagu Sanese.
1: Oh ini wonten iki umpama. Niki kula namung MZ soalnya HP kula kelas sel ten ngene-ngenean niki mlebet niki. Mire.
0: Napa niku? Napa
1: niku? Anu. HP kula nyetel. Ini program penjenengan ini sama cari kalau penting.
0: Oh, niki kali telepon.
1: Nggih,
0: Pak Dhe. Nggih, sampun Pak Dhe, sampun Pak Dhe. Sampun anu ngene. Feedback Pak Dhe, Pak Dhe, Pak Dhe. Sampun Pak Dhe, pitus Pak Dhe. Ya Allah, malah dicedakne.
1: Kalau boten nyetel analog kula. Kalau dengan aku, kan wonten.
0: Monggo, salam kagem sinten.
1: Ini salam kagem panjenengan keluarga maupun kru khususnya di program Caning Jam Besar itu berkending. Mudah-mudahan diberikan sehat selalu, panjang umur dan segera lancar dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimudahkan jalan yang baik dan benar. Berikut Bunda Yati, Bunda Mami, Bunda Mimi, Bunda Padona, Cak Kasian, Cak Ali, Cak Vivi, Cak Rindu, Cak Toto, Rodak-Rodak, Cak Wendy, Cak Ali, Cak Robik, kali Mbak Eka. Nggih, cekap semanten sing dari lagune kita tenggo. Matur semanun, selamat bertugas. Semoga sukses selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih, matur nuwun, Pak Dhe. Aku terputus. Monggo, Pak Dhe telepon nggih, wau nggih nenggo. Monggo masih bisa ini ya, masih bisa diterima. Masih ada waktu, monggo. Iki mau sapa sing arep telepon iki mau. Nah, Cak Ning.
2: Cak Ning. Campur sari koplo gending Kota FM. Yaiku. Iku lho, yaiku. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah diumani nang ngendi.
0: Nggih, Pak De, kok Pak De to Abah? Pripun Abah sehat?
2: Alhamdulillah ngira tak serak suara.
0: Oh iya, kakean tanggapan kaya Abah iki.
2: Kakean menggorengan.
0: Wah.
2: Ngelentuk.
0: Nggih. Nggih, Abah.
2: Monggo dikabarin
0: jenengan. Ya alhamdulillah saya, Pak. Monggo. Ngersakan tembang napa?
2: Melaken tembang Bubuk Asmara.
0: Oh, ngapunten, napa? Sanesipun mawon nggih, sanesi lagu niku nggih. Pangapunten.
2: Nggih, mboten saged mawon.
0: Dalem?
2: Nggih, diganti mawon iki.
0: Napa?
2: Tembang Tresno.
0: Tembang Tresno nggih.
2: Nggih, nggih. Eh, dalam ini melepet mau cinten deh.
0: Nembe wae Pak Dianto.
2: Pak Dianto, angin. Dalu, jadi cepet tangan Pak Dianto. Ini Bunda Ika, Bayi Mangesong, Dalu. Dabarka, Bunda Yanti, Mbak Serintil, Dalu. Ini Pak Rusti. Aku Kedang, Mbak Rimbo, Mbak Bella, Mbak Aini, Mas Edo, Mbak Subang, Sekendalu, Mbak Yanti, Mbak Wulan, Mas Fendi, Mbak Boneng, Sekendalu. Terus dua ya mawon yang tari.
0: Inggi.
2: Mulai rantai kali.
0: Gih apa? Oh, penak tenan.
2: Sampun mungkin-mungkin bareng sehat dengan.
0: Amin. Matur.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, Abah. Ya seneng nggak semangat ya niki ya. Iki langsung mau nggih. Pergi mau. Oh, umpama monggo.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, kota FM. Yoike, yoike.
4: Yoi kilo yo, si karo tarining tias, gih matur sangat dulur. Lah kok yois meh jam sekolah saya gak kerasa. Cak Wawan Anggriawan, sugeng dalu sidur jemrapat menyapa sobat kota FM. Semuanya aja gih, salam sehat, salam silaturahmi. Yang bertugas with happy ending, okay, thank you. Adik Permadani Nimas Widaninggar, Prigen Pasuruan, salam Pak Desujono, Tamarin Gresik Om Rizal, Kelabu, Tante Nining Indrapura. Budi Lilik Margo Mulyo, so Eyang Kakung Sugianto Rembo. Matur nuwun kakak tercantik sami-sami Dewi Dia. Cak Tegar Matulesi, salam rayungi warga Legundi. Hadir menyapa Cak Ning, baiki Cak Ditya, Mistika Gresian juga Pak Diandra TV dan sebagainya ya. Matur nuwun. Lanjut, Sinten Bunda Ari selamat. Waalaikumsalam sugeng dalu lepa hadir. Salam sedaya pamit dengan kota Pem. Pers, cayu sugeng tugas. Matur nuwun nggih. Sabagi Mam Aziz Glugur Rimbun Kampung Kerkal Medan Sumut. Lama gak muncul ini ya Mbak Melini Aza dari Kepa hadir. Terus apa mana Sinten, Sinten Male. Sudah, ini sudah. Giwes Sinten Male, giwes toh. Berita kemarin Tomara Medan City. Malam Mbak Dari, salam sehat, selamat tugas. Cak Aditu Kia Waris Japanese Sugeng Dalu Jogja hadir. Cak Bobo, Cak Ning Dalem. Salam sukses selalu ya Cak Sutartong. Artono, waalaikumsalam Pak Demangan Jakarta Utara hadir. Salam sehat sedaya kemon nggih. Lanjut Puji Arkulon Telon. Makasih nggih. Pak Witarmoko, waalaikumsalam Ria Tembilan hadir sugeng dalu salam Stefans Kota FM. Mbak Tri Sasro enter, terima kasih sami-sami. Cak Mirudin, Kota FM Surabaya dan krunya. Selamat ngopi. Oke, guys mari ya sudah semuanya. Terima kasih. Skape yo, niki baru muncul. Ya, nggih matur nuwun. Nggih, pamonten nggih dulur-dulur, apa iki? Oh iki sampun nggih. Matur nuwun sang kasang bergabung, pamonten mbok bilang klentak-klentuk kladak terus salah-salah kata, lagu-lagu di request sering terputar, monggo bincing kabung malih. Pokoke sementing tetap jaga kondisi, jaga situasi, jaga kesehatan lan tetap pantau 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya. Kelatarining tias, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oh.

0: Perasaannya ya terharu, seneng, tapi ada deg-degannya.
1: Karena?
0: Karena prosesnya berbeda dengan waktu melahirkan gadis dulu ya. Karena ini beratnya 4,2, jadinya harus ekstra tenaga. Namanya Kenes. Lucu ya?
1: Kenes Nara Madarsa. Kenes itu artinya lincah, Nara artinya gadis, Madarsa ini kemuliaan. Doa dan harapan untuk Kenes, adiknya Mbak Gendis ini, semoga jadi anak yang berbakti, berguna bagi sesama, takut akan Tuhan, dan dadi dongone bapak lan ibu.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Facebook, Ocholali, like dan follow fanpage atau halaman

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

Tips atasi rambut rontok. Mengatasi kerontokan rambut dengan mengganti produk kesampo yang mengandung nutrisi penguat akar seperti ginseng atau biotin dan keramas maksimal 2-3 kali seminggu. Hindari mengikat rambut terlalu kencang dan penggunaan alat styling bersuhu panas ya sobat kota. Aplikasikan perawatan alami seperti lidah buaya atau hair tonic untuk merangsang pertumbuhan rambut sobat kota. Selain itu, sobat kota bisa menggunakan minyak esensial. Oleskan minyak alami seperti minyak kelapa atau rosemary yang terbukti dapat menutrisi akar rambut. Lakukan pijatan lembut pada kulit kepala saat keramas untuk melancarkan sirkulasi darah dan merangsang folikel rambut. Hindari menyisir saat basah ya, rambut berada dalam kondisi rapuh saat basah.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

tips menjaga kesehatan mata. Setiap aktivitas yang dilakukan sehari-hari tidak terlepas dari peran mata sebagai indera penglihatan. Meski fungsinya bisa menurun seiring pertambahan usia, Sobat Keto tetap bisa melakukan berbagai cara menjaga kesehatan mata, sehingga dapat mengurangi risiko dan mencegahnya dari berbagai penyakit mata. Nah, berikut ini adalah beberapa cara menjaga kesehatan mata yang bisa Sobat Keto lakukan. Periksakan mata secara rutin. Setiap orang, mulai dari anak-anak hingga lansia, dianjurkan

yang terlalu lama, hindari paparan sinar ultraviolet, dan hindari pemakaian make up pada mata yang menyebabkan iritasi, dan jangan lupa olahraga yo, Rek.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: tips kulit glowing. Berikut panduan langkah demi langkah untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat dan glowing ala Min Kota. Yang pertama, rutinitas skincare harian. Cuci muka 2 kali sehari menggunakan pembersih berbahan lembut agar kelembapan alami kulit tidak hilang. Pelembab mengunci hidrasi sehingga kulit tampak lebih kenyal. Yang kedua, perawatan mingguan. Sobat Kota dapat memakai masker alami seperti madu dan lidah buaya yang berfungsi untuk menenangkan serta melembabkan kulit. Berikutnya, perawatan pola makan sehat. Konsumsi makanan yang kaya antioksidan seperti buah-buahan, contohnya alpukat, tomat, jeruk, dan sayuran hijau. Kurangi konsumsi gula berlebihan yang bisa memicu inflamasi dan produksi minyak berlebih. Minum air putih yang cukup, 2-3 liter per hari, untuk menjaga sel-sel kulit agar tetap terhidrasi dengan baik. Yang terakhir, dengan tidur cukup, kulit akan memperbaiki dan meregenerasi sel-sel paru. Selamat mencoba, Yore.
1: Oke.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Wis isuk rek. Wayah resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
3: Apa sih? Isu-isu rame ae.
2: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
3: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
2: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
3: Bu ayo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
2: Loh. Iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
3: Iyo, wes ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on airs lo.
2: Wah, iya suan mbak.
4: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan, bersih deh.
2: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

Tahukah Sobat Kota, memilih warna baju itu ternyata tidak sekedar asal pilih loh. Kenapa? Karena warna baju sangat mempengaruhi tampilan warna kulit kita. Pilihan warna yang tidak tepat ternyata dapat membuat wajah terlihat kusam atau pucat. Sebaliknya, warna yang cocok dengan rona kulit akan memancarkan cahaya, sehingga warna kulit tampak lebih cerah, segar, dan bercahaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Not quite. Pie for everybody!
1: What?
2: I grew up an only child in the suburb of the city. I spent my days alone.
3: Tahukah sobat kota? Ternyata apa yang kita makan bukan hanya mempengaruhi tubuh fisik, tetapi juga kondisi mental dan emosional kita loh, Rek. Konsep food boosting food atau makan yang dapat meningkatkan suasana hati semakin populer di dunia nutrisi dan psikologi. Makanan-makanan ini kaya akan nutrisi tertentu yang dapat mempengaruhi produksi hormon-hormon seperti serotonin, dopamin, dan endorfin yang bertanggung jawab atas perasaan bahagia dan kesejahteraan. Memilih makanan yang tepat dapat membantu memperbaiki suasana hati dan bahkan mengurangi gejala depresi atau kecemasan. Tidak ada salahnya kita piknik. Pilih-pilih menu sebelum memasak atau membelinya terlebih dahulu.
0: Ever getting rid of me.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Asik banget. Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Wana koro angin.
0: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

0: Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
0: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
0: Aman, yang penting...

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane.

Sobat Ketawa wajib tahu nih, jam tidur yang baik ternyata sangat bergantung pada usia Sobat Kota lho, Rek. Untuk orang dewasa 18-64 tahun, durasi ideal yang dibutuhkan adalah 7-9 jam setiap malam. Sementara itu, untuk remaja 14-17 tahun, disarankan tidur 8-10 jam. Dan anak usia sekolah membutuhkan 9-11 jam. Nah, Sobat Kata sudah mencukupi kebutuhan tidurnya belum? Kalau ada waktu, jangan lupa segerakan istirahat yang cukup ya, biar Sobat Kata sehat selalu dan bisa beraktivitas dengan baik.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
1: Aduh, aku cuma request kok gak di-style-style sih.
2: Lah iya, aku ingin ngechat juga diwoco-woco.
1: Mbok, ya apa sih?
2: Duh, males aku.
3: Emang kalian requestnya di mana?
4: Di radio iku lho.
3: Oh alah, nek penyiar sing oke, mbek sering ngewoco requestan di radio Kota FM ae.
5: Dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian, ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 5058881.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM dangdutnya Surabaya.